0: Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador. Sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu supporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
4: For the rain, get up.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles sudah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian

0: Yang ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Kamu dengerin lagunya Noah featuring Ramen Girl Tomorrow 2 pukul 8 lebih 10 waktu Indonesia Tengah. Dan masih terus barengan di sini di Selamat Pagi Tomorrow 2. Masih ngomongin soal hari zoonosis internasional sedunia, teman Pro 2, kenapa penyakit zoonosis makin sering muncul ya? Salah satu penyebabnya bisa dibilang deforestasi dan juga kerusakan hutan sih sebenarnya. Jadi dosen kesehatan lingkungan Unair juga Disney Prajnawita itu ungkapin kalau alih fungsi lahan itu sering dilihat dari sisi teknisnya doang dan ekonomi aja, bukan kesehatan. Jadi satwa liar kehilangan habitat alami dan juga berpindah ke pemukiman itu meningkatkan kontak manusia hewan dan ini memicu penularan penyakit just like rabies yang kayaknya masih tinggi juga di NTT dan juga Bali ya. Terus ada leptospirosis meningkat saat musim hujan nih teman Pro 2, kalau sekarang kan lagi pada hot-hotnya nih ya. Ya juga sih kalau misalnya kayak di Eropa lagi pada mendidih tuh. Indonesia juga udah diperingatkan juga untuk yang namanya cuaca ekstrim untuk panasnya itu. Udah mulai terang benderang juga sih sebenarnya makin kesini ya. Terus ada malaria monyet. Nah itu ada Plasmodium knowlesi. Ini meningkat di 5 provinsi dengan Kabupaten Sabang sebagai prevalensi tertinggi. Di Kalimantan dan juga Sumatera, konversi hutan menjadi tambang dan juga perkebunan itu diikutin lonjakan kasus ISPA. Ya. Infeksi saluran pernafasan atas gitu ya. Terus juga ada malaria, ada juga leptospirosis yang tadi.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas, kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kamu nih yang bahaya.

0: Fresh music only.
1: Terus kita diharapkan kau datang.
2: Next lagi untuk Fresh Music Only pagi hari ini, teman-teman, kita punya Fabio Acer dengan single terbarunya, Nikmati.

0: Plat nomor merupakan identitas sebuah kendaraan. Kodenya berbeda-beda di setiap wilayah. Ada B, AB, L, dan sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan menggunakan huruf-huruf tersebut untuk kode wilayah kendaraan? Mengutip laman auto2000.co.id, dimulai di Pulau Jawa tahun 1811, Inggris berhasil merebut Batavia dari Belanda. Inggris mengirimkan pasukan sebanyak 26 batalion. Setiap batalion ditandai kode A hingga Z. Setelah menduduki Batavia, Inggris menerapkan peraturan berkendara, setiap kereta kuda ditempeli plakat berkode huruf B. Mengapa huruf B? Karena yang menaklukkan Batavia adalah Batalion B. Demikian pula plat kendaraan dengan dua huruf seperti AB untuk Yogyakarta yang ditaklukkan oleh Batalion A dan B. Ini juga diberlakukan pada wilayah lain. Aturan tersebut dipertahankan hingga saat ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Ada apa gerangan?
2: Lagi healing ya.
1: Oh, lagi healing. Jadi cara healing Nisa lagi. Enggak bisa nih.
2: Bisa ya.
1: Ya udah dibisain aja.
2: Nama penanya juga Aire Nisa. Jadi bolehlah Nisa.
1: Oke, Aire Nisa. Oke, masuk ya Pak Eko.
2: Gimana Kak?
1: Apa kabar dulu nih Nisa?
2: Baik, syukran.
1: Alhamdulillah ya. Berhubung Nisa seorang penulis, ini penulis fiksi, jurnalis atau apa nih?
2: Fiksi ya, sejauh ini lebih ke fiksi.
1: Nyamannya di fiksi atau mau move dari fiksi?
2: Kayaknya untuk saat ini masih fiksi dulu, karena lebih nyaman di situ dan bacaan juga bacaan fiksi, jadi kayaknya masih fiksi dulu.
1: Oke, kenapa tuh kamu lagi rajin-rajinnya tahun ini deh aku lihat kamu serajin itu nulisnya. Lagi dipatahkan hatinya apa gimana?
2: Sebenarnya tidak, bukan soal patah hati sih.
1: Cuman?
2: Bukan soal patah hati lagi, tapi lebih ke keresahan, ya kan?
1: Aha.
2: Ninja Quarter-Life Crisis, QLC, aduh. Asli. Jadi kan banyak sekali keresahan-keresahan yang ada di benak, entah itu berkaitan dengan diri sendiri, berkaitan dengan karir, berkaitan dengan ya mungkin ada percintaan lah, tapi so far tuh kalau percintaan sudah tidak seperti dulu lagi ya.
1: Udah beda ya. Apa karena ini udah mau wisuda, jadi resah banget antara karir atau menikah dulu atau gimana?
2: Aduh,
1: dulu?
2: Kayaknya bukan juga soal karena mau wisuda ya, tapi lebih ke akhir-akhir ini lebih ke kehidupan pikir itu lebih ke, aduh takut tiba-tiba mati gimana ya. Aduh, bekal apa yang udah dibawa ya, udah disiapin ya, kayak gitu. Jadi keresahan-keresahan yang berkaitan dengan kehidupan.
1: Kenapa?
2: Seperti itu sih akhir-akhir ini yang jadi bahan tulisan.
1: Kenapa nih senyaman banget jadi penulis?
2: Karena ya itu dia, terus itu kayak healing gitu loh Kak. Jadi kadang tuh orang pengen banget curhat kan. Dan kita itu kadang belum bisa menemukan tempat curhat terbaik itu ke siapa gitu. Ke manusia soalnya. Nah banyak yang bilang kalau curhat itu mending kita langsung curhat ke Allah gitu. Ke Tuhan gitu. Tapi kan kadang kita butuh feedback. Emang iya sih, kalau kita udah berdoa, kita misalnya sholat dan nangis, itu emang benar-benar plong gitu. Tapi kayak, aduh sebagai manusia itu pengen lo ngobrol, pengen lo curhat, ngasih lo yang kita rasain gitu. Kayak pengen semua satu dunia itu tahu bahwa kita tuh merasakan hal ini gitu. Nah, daripada curhat ke orang yang belum tentu bisa ngasih feedback, belum tentu bisa bikin kita jauh lebih tenang, ya udah cara aku itu ya nulis keresahannya, walaupun ya itu fiksi, ada dramatisasi sedikit lah, setiap tulisan pasti ada dramatisasi, pasti jadi nggak pure bener-bener itu. Mungkin itu cerita orang-orang, mungkin itu cerita orang-orang, atau mungkin sekedar ide yang terlintas ditulis dijadikan sebuah karya kan juga ya gitulah.
1: Jadi siap-siap ya, orang yang nyakitin Nisa bakal abadi dalam tulisannya. Cie.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan.

0: Maknyos.
1: Maknyos teman pro 2 masih terus berkenaan di sini, dan teman pro 2 virus Nipah ini adalah penyakit zoonosis yang ditularin dari kelelawar ke manusia. Udah pernah tahu apa belum gitu kan? Kalau kemarin juga sempat masih hangat di pikiran gitu ya. COVID guys. Jadi penelitian yang dipublikasiin di jurnal Emerging Infectious Disease di April 2025 kemarin itu menemukan kalau virus Nipah ini terdeteksi secara molekuler di kelelawar buah di Jawa Tengah. Dari 64 sampel kelelawar yang diuji, 2 diantaranya positif membawa genom virus Nipah. Yang bikin merinding nih, rata-rata 61% kasus Nipah itu berujung kematian. Bahkan bisa mencapai 75% dalam beberapa wabah gitu ya. Belum ada kasus Nipah di manusia di Indonesia, tapi pemerintah juga udah mewaspadai karena yang pertama kelelawar Pteropus itu tersebar luas di Indonesia. Terus yang kedua, kelelawar ini sering diperjualbelikan di pasar hewan, ini teman produk udah pernah tahu di mana gitu kan. Terus yang ketiga itu virus Nipah bisa menular lewat air liur, urin atau juga feses dari kelelawar itu sendiri teman produk. Kita langsung aja ke komentar dari teman-teman yang udah pada gabung di media sosialnya produk RRI Gorontalo guys. Bentar ya. Ini agak-agak lemot juga sih sebenarnya untuk pagi hari ini. Selamat pagi buat yang udah pada ngejawab, baru aja tahu tentang yang namanya virus Nipah kelelawar di Jateng. Itu ada Regita ACP, terus juga ada 75 kasus Nipah berujung kematian. Itu selamat pagi buat Arzi, ada juga Nabila sama Gaby. And then ada siapa lagi nih yang katanya rabies masih tinggi di Indonesia. Ada Stefani Karmelita Pratiti, thank you. Yang udah pada nge-DM langsung nih teman produa, selamat pagi buat Karmelita, katanya dia gak punya hewan peliharaan. Request Fajar Nur, salah apa aku? Salah banyak. Terus juga ada TVSU, gak punya peliharaan, izin request lagu Sumpah Mati by Selena Grace kak, makasih. Next lagi ada Nabila, katanya udah gak punya hewan peliharaan, gak cocok. Takut alergi, katanya izin request cegil dari Nabila Takia kak, thank you. Next lagi ada Iradio, katanya ya tim yang takut hewan min. Izin request lagunya Di Ujung Minggu dari Mezaira, thank you buat kamu. Next lagi ya Regita, katanya nama peliharaannya itu namanya kucing. Peliharaannya kucing namanya Brando ya, katanya belum divaksin. Izin request Sumpah Mati dari Selena Grace, thank you. Next lagi ada Cruzai, katanya gak punya hewan peliharaan, request Sumpah Mati Selena Grace dong min, makasih. Next lagi ada siapa nih, Liqui23 katanya namanya Baby, dia adalah burung dan gak divaksin. Request lagunya Cegil Bayangan Cinta Yang Lalu dan Nabila Takia. Terima kasih teman pro 2 dari tema hari zoonosis sedunia 2026 ini adalah Working Together Preventing Zoonosis Through Community Action, mencegah zoonosis lewat aksi komunitas. Jadi pendekatan One Health mengingatkan kita nih teman pro 2, kesehatan manusia, hewan dan juga lingkungan itu satu kesatuan. Dan aksi simpel yang bisa kita lakuin yaitu vaksinasi hewan peliharaan, terutama anjing dan juga kucing buat cegah rabies. Cuci tangan teman pro 2 setelah kontak dengan hewan, jangan perdagangkan satwa liar. Kupas dan cuci buah, hindari buah dengan bekas gigitan dari hewan apalagi kelelawar guys. Lapor ke puskesmas jika ada hewan peliharaan sakit mendadak. Hutan yang sehat, manusia yang sehat. Itu pastinya zoonosis bukan ancaman dari luar, tapi dari cara kita memperlakukan alam. Mulai dari hal kecil, jaga jarak dari satwa liar ya. Dan jangan lupa vaksinasi hewan peliharaan kamu. Salam dari aku dan selamat hari zoonosis sedunia.

0: Dari tadi minum terus, haus banget ya.
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat? Enggak.
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam

Roma kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara, Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Membekas tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pukul 9 lebih 9 waktu Indonesia Tengah, tahun 2022, Selena Grace dengan Andi Rianto, Sumpah Mati. Spesial aja buat kamu yang udah pada request lagunya tadi nih di Selamat Pagi Teman Pro 2 untuk keperluan tadi ya. Sekarang kita bakalan finish sampai nanti jam 10 untuk yuk ngopi, ngobrolin prioritas nasional.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

0: Oke, 92,4 Pro RRI Gorontalo, teman terbaik kamu. Tunggal putra Indonesia, Fardian Rainanda Joe, ini kayaknya harus puas. Jadi runner-up kejuaraan Asia Junior 2026 after takluk 18-21, 19-21 dari Hong Tian Yue dari Tiongkok dalam pertandingan 34 menit di Atsushiro City General Gymnasium Jepang Minggu 5 Juli kemarin. Jadi di game pertama ini teman berdua, Joe sempat tertinggal tapi berhasil nyamain skor 15-15. Tapi Hong sendiri lebih tenang ya dan juga menang 21-18. Di game kedua, Joe dan juga Hong selalu kejar sampai 19-19. Tapi Hong ini lagi-lagi lebih unggul di poin-poin krusial. Nah, Joe sendiri teman berdua ini ngakuin juga kalau banyak kesalahan sendiri di game pertama dan ragu di game kedua. Dia juga bilang kalau Hong ini main cepat di lini depan dan juga sulit dikejar. Dan ke depan, Joe ini bakalan fokus evaluasi kontrol diri dan juga teknik permainan. Dia juga ucapin terima kasih ke masyarakat Indonesia atas dukungannya. Dan Joe udah hebat juara Asia Junior sih sebenarnya ya. Semoga jadi penerus Jonathan Christie dan juga Anthony Ginting ke Anthony Ginting ke depannya nanti tahun 2022.
1: All right, let's go.

0: about it.
1: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
2: Oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
0: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
0: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Bang Anates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita paling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai Live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap karena tahun ini di 2026 sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wah. Wow.

0: bakat. Kita Indonesia.
1: Kita intermezzo sebentar dulu teman Pro 2. Ini tuh selebgram yang lagi viral setelah pengakuan kehamilannya kemarin di salah satu podcast. Tapi yang jadi sorotan netizen itu mantan kekasihnya sama teman rekannya mengunggah video yang sengaja dibuat untuk menyindir si selebgram ini. Langsunglah diserbu komentar negatif di media sosial sama netizen. Tidak membenarkan perilaku si selebgram ini ya. Cuman manusia itu tempat hilaf dan bisa diem gak? Gak usah bikin parodi-parodi yang gak mutu. Bro sis, banyak-banyakin ibadah deh. Karena ibadah itu tuh bukan cuma soal hubungan kita sama Tuhan, tapi juga hubungan kita sama manusia. Amalan udah minus, nambah-nambahin dosa. Upgrade penghasilan mulu, malah akhlak yang downgrade. Jadi mulai sekarang, kita jadi wifi kebaikan, bukan hotspot nyinyir.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara, Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Teman Pro 2 Timnas Panjat Tebing Indonesia berhasil raih 1 emas, 1 perak dan juga 1 perunggu di World Climbing Series Krakow, Polandia. Jadi Desak Madirita Kusuma Dewi itu sumbang emas di nomor speed perorangan putri dengan catatan 6,54 detik, ngalahin Natalia Kaluka dan Emma Han juga. Raharjati Nur Samsa dapat perunggu di nomor speed perorangan putra dengan waktu 4,79 detik di nomor speed relay campuran pasangan Desak dan juga Antastavi Robi Al-Hilmi. Itu raih medali perak ya teman Pro 2 ya. Medali peraknya itu setelah kalah dari Amerika Serikat. Nah, manajer timnas Wahyu Pristiawan Buntoro itu kasih apresiasi buat Desak yang back to back juara di desa lagi. Di seri Krakow dan juga bilang ini modal penting banget menjelang Asian Games. Dan asisten pelatih speed Fitriani juga bersyukur atas 3 medali ini dan juga berharap hasil maksimal di nomor berikutnya. Prestasi ini nunjukin kalau atlet panjat tebing Indonesia emang punya kualitas dunia dan panjat tebing Indonesia emang gila. Desa, Raharjati dan juga tim relay ini bikin bangga di Krakow. Siap-siap untuk ikutan Asian Games.

Pukul 9:54 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Kebersamaan kita tuntas sudah sampai di sini. Terima kasih untuk semuanya udah pada stay tune di Pro 2 dari Gorontalo. Pamit dari ruang dengar teman Pro 2. See you next time. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanya udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut. Tapi bohong.
1: Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Tuan Rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara, Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
6: Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8.67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar
7: Pro2FM.
8: Teman terbaik kamu
7: Pro2FM. Santai siang di Pro2FM.
8: Teman terbaik kamu.
9: Santai siang di Pro2FM.

0: suka dengan gaya permainan Paraguay di Piala Dunia 2026. Mbappe meledek timnas Paraguay datang ke Pildun 2026 hanya untuk menampilkan permainan kasar dan juga kotor. Kritik pedas Mbappe ini terlontar setelah Prancis menumbangkan La Albiroja dengan skor tipis 1-0 di fase gugur Pildun 2026. Penyerang Les Blues ini menilai lawannya lebih banyak mengandalkan permainan keras daripada memainkan sepak bola. Sepanjang pertandingan, Paraguay beberapa kali melakukan pelanggaran keras ke para pemain Prancis. Namun tim asal Amerika Selatan ini tidak menerima satupun kartu kuning. Meski aksi mereka memicu protes dari kubu Les Blues sendiri, Mbappe menegaskan Prancis tidak gentar menghadapi permainan fisik yang diperlihatkan Paraguay. Menurutnya, timnya siap merespon dengan cara yang sama jika situasi di lapangan menuntut hal itu. Kapten timnas keberhasilan timnas Singa Atlas ini menembus perempat final Piala Dunia 2026 mendapat apresiasi langsung dari Raja Maroko Mohamed VI. Raja Mohamed ini dikabarkan langsung telepon pasukan Singa Atlas setelah menumbangkan Kanada 3-0 di babak 16 besar Pildun 2026. Maroko memastikan langkah ke 8 besar setelah mengalahkan Kanada dengan skor 3-0 ini. Kemenangan ini diraih berkat 2 gol Ezzedine Onahi dan juga 1 gol dari Sofyan Rahimi. Media Maroko Hesport juga melaporkan Raja Mohamed memberikan apresiasi melalui sambungan telepon. Ucapan selamat ini juga disampaikan langsung kepada pelatih Maroko Mohamed Wahbi dan kapten tim Singa Atlas Ahraf Hakimi. Sekian info Pro 2.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

92,4 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Ada Nisa Muhammad lagi nemenin kamu untuk hari ini edisi Senin 6 Juli 2026. Dan aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. Stay tune.

0: tujuan.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami, karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
3: Bukan itu aja, penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian, bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Mas?
3: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.

kali ini kita di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2 ada 4 lagu yang udah bisa kalian vote. Dan ini lagu pertama 2024 dirilis, ada Okai featuring Oslo Ibrahim dengan Menentukan Pilihan.

0: think you should go? Langsung aja di vote di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon 08 12 15 924, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.
1: Teman terbaik kamu.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

bacain aja respon yang udah masuk di Instagramnya kalian tuh lagunya Okay, sayang banget. Karena kemarin tuh aku baru baca apa sih namanya kabar kalau vokalisnya siapa sih kan lupa nih nama vokalisnya si Okay ini yang cewek yang aku suka banget dia ada apa sih bodinya Bahenol yang bukan Okay vokalisnya Okay yang cewek yang memutuskan untuk hengkang dari Okay sendiri teman berdua. Padahal aku nungguin banget juga karya-karyanya mereka ya. But anyway, lagunya Okay featuring Oslo Ibrahim ini yang menentukan pilihan sudah di vote sama siapa ini? Renggang Leticia? Niki. Kai, benar si Kai. Oh iya benar, Okin dan Kai betul. Udahlah enggak usah kita bahas si Okin ya. Terus lagunya si Sean yang Easy ini sudah di vote sama Zania. Kita langsung aja puterin ya. This is Okay featuring Oslo Ibrahim dengan menentukan pilihan.

0: Astaga, Dodi. Fokus dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romy Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek,

0: Hey, what's up, Lord?
1: Hey, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Udah, guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya sangat pusing sekali. Saya mau ceritain.
2: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwingke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang rap and dance competition hip-hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPRRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

di WhatsApp 08 11 43 000 lain telepon 08 12 15 924 dan juga di Instagram @pro_gorontalo. Pro 2 FM.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

dia foto yang udah masuk di Instagram teman berdua kali ini tuh lagunya Anggis Devaki yang Kisah Tanpa Dirimu. Ini juga lagunya kemarin sempat hits banget ya teman berdua, sempat rame gitu. Lagunya juga ya seperti biasalah Anggis Devaki dengan lagu-lagu galaunya ya. Lagu ini tuh udah di-vote sama siapa tadi? Ada Yeni.Lindawati sama ada Elshafa21. The next one itu tuh lagunya Last Child, Hancur Lebih Dulu. Ini juga sudah di-vote sama Sals.fm sama Zania. Kita langsung aja puterin ada Anggis Devaki dengan Kisah Tanpa Dirimu.

Benzema kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

bacain aja. Rico sudah masuk di Instagram lagi teman berdua kali ini lagunya Liodra yang pura-pura sudah di request sama Satya Zatia Vinovic. Terus lagunya Nabila Taki yang cegil udah di request sama Arum Puspito 83 dan juga Farisha underscore Naura. Langsung kita puterin ya. Ada Liodra dengan pura-pura.

0: akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
1: Lah, kok sedih sih? Bagus dong sayang.
0: Hah? Kita putus. Kamu seneng jogin aku?
1: Oh ya ampun Beb, kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus gak?
0: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
1: Iya.
0: Jangan acuh tak acuh lagi.

nomor 2 aku bacain lagi request yang udah masuk di Instagram. Ada lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati. Ini sudah di request sama Chris. Eh bukan deng. Iya benar sih dia itulah. Si Krazia. Krazia namanya kan. Susah amat ya namanya ya, Sai. Sama Minanox juga udah request lagu yang sama. Next one itu ada Zania request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa. Kita langsung aja puterin ya. Ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

yang udah masuk di Instagram tahun berdua kali ini tuh lagunya Pice Kota yang bahagia lagi udah direquest sama Renggang Leticia. Dan yang terakhir ada Ahakagakse yang request lagunya Angie Carvalho yang remuk. Kalau gitu kita langsung aja puterin. Anyway, thank you so much untuk kamu yang sudah ikutan request lagu, udah ikutan vote juga dari jam 10 pagi sampai sekarang, teman berdua. Dan aku juga masih bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore. And this is Pice Kota dengan Bahagia Lagi.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.
1: Teman Pro 2 di jam 11.56 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan zuhur untuk wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.

0: Atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak. Tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi. Nabi mandi dan jatuh pingsan. Dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian. Hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan, muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas. Minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat. Sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakri dan Yusalliya bin Nas. Perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia. Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri. Beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT. Hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah SAW, hari wafatnya Nabi SAW. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat. Hingga akhirnya beliau meminta, datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas. Minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi SAW, menggendong Nabi SAW hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat. Disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian.

Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat. Jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

tren di kalangan anak muda, teman berdua, kayak banyak banget ya istilah-istilah yang sekarang tuh lagi tren di kalangan anak muda ya. Nah ini tuh namanya loud budgeting, ini cukup populer ternyata beberapa waktu terakhir karena banyak dibicarakan di media sosial, khususnya di kalangan generasi-generasi sekarangnya atau Gen Z sendiri, teman berdua. Jadi load budgeting ini tuh cara mengelola keuangan yang mengutamakan kebutuhan dan tujuan finansial. Dan menariknya, seseorang yang menerapkan konsep ini tuh gak ragu untuk mengungkapkan secara terbuka alasan mereka, alasan dibalik keputusan yang mereka ambil ini ya, keputusan finansialnya gitu. Jadi konsepnya si load budgeting ini tuh dinilai relevan dengan gaya hidup anak muda saat ini, terutama Gen Z, yang lebih terbuka dalam membagikan pengalaman sehari-hari di media sosial gitu. Jadi load budgeting ini sendiri tuh dari namanya tuh artinya tuh kebiasaan mengelola keuangan dengan menerapkan prioritas pengeluaran terus menyampaikannya secara terbuka kepada orang lain. Jadi simpelnya, seseorang itu gak lagi mencari alasan ketika menolak ajakan yang membutuhkan biaya. Mereka tuh justru jujur mengatakan sedang menghemat atau punya tujuan keuangan tertentu. Jadi kayak misalkan ajak nongkrong, yuk tunggu dulu, kita lagi dapat hematin atau tunggu dulu sebelum gajian. Nah kayak gitu loh teman berdua. Jadi kalau misalkan ada yang ngajakin nge-mall atau kayak ada yang ngajakin nonton atau apa, mereka tuh lebih terang-terangan gitu untuk menolak ajakan itu sambil ngejelasin secara rinci. Misalnya ya mungkin lagi nabung untuk kebutuhan pendidikan, tunggu dulu kita lagi bayar utang misalnya, atau tunggu dulu belum gajian, atau aduh lagi tipis nih tanggal tua, ya kan. Jadi basically kalau misalkan kamu menerapkan si load budgeting ini, bukan berarti juga harus menolak semua ajakan atau berhenti menikmati hidup ya. Karena memang tujuan utama dari konsep keuangan ini tuh terciptanya kesadaran dalam menggunakan uang biar sesuai dengan prioritas. Itu sebenarnya si konsepnya ya teman berdua. Dan banyak cara yang bisa dilakukan untuk menerapkan si load budgeting ini. Nanti aku bakalan spill satu persatu ke kalian ya teman berdua. Tapi kita ke lagu aja dulu. Ada Jimin dengan Who?

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Thinking Clearly, karya Rolf Dobley, adalah buku yang ngejelasin tentang jebakan-jebakan pikiran yang sering banget kita alami dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadari. Dalam buku ini, Dobley mengajak kita buat lebih sadar dan bijak dalam mengambil keputusan, biar gak terjebak sama pola pikir yang keliru. Buku ini bahas 99 kesalahan berpikir alias cognitive biases, yang tanpa sadar bikin kita bikin keputusan yang gak logis. Misalnya, ada confirmation bias, di mana kita cenderung cuma mencari informasi yang sesuai sama apa yang kita percayai dan mengabaikan fakta-fakta yang berlawanan. Terus ada juga sunk cost fallacy, yaitu ketika kita tetap ngejalanin sesuatu karena udah terlanjur banyak effort dan biaya. Padahal mungkin udah nggak menguntungkan lagi. Dobley mengajarkan kita buat lebih hati-hati sama bias-bias ini dan ngasih tips-tips praktis biar bisa mikir lebih jernih. Salah satu tipsnya adalah dengan mengenali pola-pola kesalahan berpikir ini di kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika kita terlalu percaya sama intuisi, padahal data dan fakta bilangnya lain. Atau ketika kita terlalu terpengaruh sama apa yang lagi tren di sekitar kita. Buku ini juga ngajarin kita buat lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan cara gak buru-buru dan lebih kritis. Setiap babnya ngebahas satu kesalahan berpikir, dengan contoh-contoh nyata yang bikin kita sadar kalau ternyata sering banget ngelakuin hal-hal yang gak logis tanpa kita sadari. Gaya penulisan Dobley juga enak dibaca, gak terlalu berat meskipun bahas hal-hal yang cukup dalam. Cocok banget buat kamu yang pengen meningkatkan cara berpikir dan pengambilan keputusan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu dalam karir, kehidupan, ataupun hal-hal kecil lainnya. The Art of Thinking Clearly bikin kita lebih sadar kalau berpikir jernih itu adalah skill yang bisa dipelajari dan penting banget buat kehidupan kita biar gak gampang terjebak sama keputusan-keputusan yang gak rasional. Esensi buku RRI Produksi.

0: Nafsu Makan. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: lihat orang kecelakaan, refleks sebagian orang sekarang bukan lari menolong, tapi buka kamera. Bukan karena niat dokumentasi medis, tapi biar bisa update story duluan pakai caption, ya Allah ngeri banget. Padahal yang ngeri bukan kejadiannya teman P2, tapi kemanusiaannya yang mulai tumpul. Banyak yang sibuk cari likes, lupa kalau nyawa gak bisa diulang kayak konten. Kalau niat nolong kalah cepet sama buka kamera, mungkin yang butuh pertolongan bukan korban, tapi nurani kita sendiri. Soalnya jadi viral itu gampang teman P2. Jadi manusia yang beneran peduli, itu baru langka.

teman-teman berdua untuk menerapkan still laut budgeting ini. Yang pertama itu ya harus banggalah menjalani gaya hidup yang hemat ya. Karena hemat tuh bukan berarti ngurangin kehidupan sosial. Kamu tetap bisa ngumpul sama teman-teman ataupun sama keluarganya, tapi mungkin lebih memilih aktivitas yang sesuai dengan anggaran. Misalnya masak di rumah atau ngumpul di rumah, cari hiburan yang lebih terjangkau. Aku sama teman-teman aku juga, kita sudah berapa tahun belakangan ya, udah lama deh kayaknya, udah 5 tahun 6 tahun belakangan ini emang lebih seneng tuh nongkrongnya tuh di rumah aja. Bukan cuman sekedar menghemat, cuman lebih ke kayak kita gak mau tempat yang rame sih. Karena kan yang paling penting kan kita kita berlima yang paling sering nongkrong. Yang penting kita berlima itu ketemu aja, ngobrol dan update kehidupan masing-masing. Karena jarang banget kan. Maksudnya kayak kadang seminggu gak pernah sama sekali. Ya kadang sebulan dua kali aja, tiga kali aja gitu kan. Jadi ketika ketemu ya ngobrol gitu. Jadi bukan tempatnya yang penting, tapi orang-orangnya. Jadi kita memilih untuk nongkrong di rumah aja. Kadang gak mesen apa-apa ya, cuma duduk-duduk aja. Ya kadang nongkrong di rumah aja yuk, beli apa kek, beli batagor kek atau apa kek, kopi kek gitu. Jadi kayaknya menurut aku, kalau misalkan emang kalian mau nerapin still laut budgeting ini ya, mungkin bisa dipilih aktivitas yang sesuai dengan anggaran kamu aja. Terus perubahan finansial juga gak harus dilakukan secara drastis ya. Kamu tuh bisa mulai dari langkah kecil, misalnya yang sering banget beli kopi-kopi di coffee shop yang harganya tuh 25 ribu ke atas. Karena menurut aku sekarang ketemu sama kopi yang harga 25 ribu juga jarang banget ya. Biasanya standarnya tuh 28 ribu ya kan. Jadi kamu tuh bisa bikin kopi sendiri aja di rumah. Kan sekarang banyak ya itu tutorial-tutorialnya, misalnya dari kopi sachet terus habis itu dari apa gitu kan. Kalau misalkan beli bikin di rumah, kayaknya menurut aku akan jauh lebih hemat gitu. Atau mungkin kayak bawa bekal ke kantor untuk ngurangin pembelian barang yang sebenarnya juga gak perlu-perlu amat, gak dibutuhkan gitu. Dan salah satu prinsip laut budgeting ini adalah berani mengakui kondisi keuangan yang sebenarnya ketimbang memaksakan diri untuk ngikutin gaya hidup orang lain. Lebih baik terbuka kalau misalkan kamu sedang fokus menabung atau mencapai target keuangan tertentu. Jadi kalau misalkan kamu ketemu sama circle seperti ini, teman-teman kamu yang bisa mengerti itu, aku rasa itu sangat membantu sih. Di circle pertemanan aku juga kayak gitu. Kalau misalkan kayak, belum gajian, ngelaberakan dulu nanti kita ganti. Nah, ada di circle pertemanan tuh ada juga yang kayak gitu. Gitu, jadi kayak enak ya, kita udah terbuka satu sama lain gitu. Dan laut budgeting ini tuh bukan hanya tentang ngurangin pengeluaran, tapi juga mengarahkan duit ini biar bekerja untuk masa depan. Contoh, kamu tuh mulai berinvestasi atau dengan bikin dana darurat ya kan. Jadi bukan cuman menghemat, tapi juga lebih kekaya diarahin ke jalan yang tepat aja sebenarnya. Banyak sekali manfaat dari kalau misalkan kamu menerapkan silat budgeting ini, teman berdua. Jadi bikin kamu juga lebih percaya diri untuk mengatakan tidak sama namanya pengeluaran yang tidak sesuai dengan prioritas. Ada kadang-kadang hal seperti ini tuh kayak hal-hal yang sensitif ya kalau udah ngomongin keuangan ya kan. Terus juga ngurangin tekanan untuk mengikuti gaya hidup orang lain hanya untuk menjaga gengsi. Terus juga bisa membantu mengalokasikan uang ke kebutuhan dan juga tujuan finansial yang benar-benar penting. Dan yang pastinya bisa membuka kesempatan untuk keluarga ataupun teman untuk paham juga. Dan mendukung target keuangan yang sedang kamu jalankan. Dan pastinya mendorong kebiasaan mengelola keuangan secara lebih disiplin dan juga terencana. Gitu teman berdua. Jadi kalau misalkan kamu lagi coba untuk frugal living ini, gaya hidup hemat yang bikin cepat kaya, si namanya ini laut budgeting, bisa kamu coba terapin pelan-pelan dari sekarang. Nah ini kan istilah yang lagi rame di kalangan anak-anak muda kan, istilah laut budgeting. Nah ini juga ada tren yang lagi bergeser, tren estetika bergeser sekarang. Nah ini nih buat yang suka banget sama yang namanya makeup ya. Sekarang itu wajah natural jadi incaran Gen Z. Why? Nanti bakal kita bahas. Kita ke lagu aja dulu. Ada Rai Putra dengan Istriku.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

0: Coba ngetes. Tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polingan? Kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergum Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Ciao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selalu memainkan lagu terbaik.

informasi lagi deh teman Prodo sebelum kita ke dunia olahraga yang aku bilang tadi. Ada tren perawatan estetika yang terus mengalami perubahan ya. Kalau misalkan dulu wajah yang perubahan yang dramatis itu jadi tujuan utama, sekarang tuh semakin banyak orang yang justru pengen hasil yang natural, fresh, yang terlihat lebih diri sendiri gitu. Jadi perubahan tren ini juga terlihat di kalangan Gen Z. Untuk generasi muda, perawatan kulit dan juga estetika enggak cuma sekedar solusi ketika masalah muncul ya, tapi sudah menjadi bagian dari gaya hidup untuk menjaga kesehatan kulit dalam jangka panjang. Jadi tampil sehat dan awet muda itu tuh bikin berbagai prosedur estetika tuh semakin diminati. Pilihan treatment juga sekarang tuh beragam, mulai dari skin booster lah, ada filler, ada kolagen stimulator, sampai kombinasi beberapa prosedur yang disesuaikan juga dengan kondisi kulitnya masing-masing gitu. Tapi banyaknya pilihan ini justru bikin orang tuh bingung untuk menentukan perawatan yang paling sesuai gitu teman berdua. Jadi sebenarnya kalau setiap individu itu kan punya kondisi kulit sama struktur wajah dan juga proses penuaan yang beda-beda ya, yang butuh pendekatan yang sifatnya tuh personal gitu. Jadi kalau misalkan itu sebenarnya untuk penuaan sendiri tuh bisa dicegah di usia 20-an. Penuaan itu proses alami yang tidak bisa dihindari. Seiring bertambahnya usia, kulit secara bertahap juga

di apa sih namanya, di bibir ya kan. Jadi ya itu dia tadi sih, maraknya konten kecantikan di media sosial juga ini yang membuat banyak orang tertarik mencoba berbagai prosedur estetika. Tapi khususnya untuk Gen Z yang baru pertama kali untuk mencoba treatment, tidak memilih prosedur hanya karena viral gitu. Maksudnya diingetin ya sama banyak apa sih namanya, beauty-beauty, dokter-dokter kecantikan gitu, khususnya untuk Gen Z yang baru pertama kali coba treatment, tidak harus memilih prosedur hanya karena viral. Misalkan lagi viral apa nih, skin booster misalnya atau apa, terus tiba-tiba ya apa aja yang viral itu semua mereka ikutin gitu. Jadi setiap orang itu harusnya berkonsultasi terlebih dahulu lah dengan dokter yang kompeten, biar juga bisa mendapatkan rekomendasi perawatan sesuai kebutuhan gitu teman berdua. Jadi evaluasi dokter ini itu tidak hanya melihat kondisi kulit, tapi juga mempertimbangkan anatomi wajahnya, ada juga proporsinya, simetrinya, sampai ekspresi dan juga hasil akhir akan lebih natural. Kalau misalkan kita self-diagnosis juga kan, kita bukan pakarnya ya, jadi mending ke dokternya aja, karena akan lebih bisa dicek lagi secara detail kondisi wajah kita tuh kayak gimana. Jadi akan ditentukan juga apa perawatan yang paling pas sih. Itu teman berdua. Ini udah di jam 1 siang, setelah ini aku juga bakalan update informasi dari dunia olahraga, tapi kita ke lagu aja dulu. Ada Marshmello featuring Halsey with Be Kind.

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya?

0: Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2FM. Teman terbaik kamu.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja selalu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua biar dapat lebih gede. Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi, gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Kurusan ya sekarang, diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuma bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi dua kali sehari, itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sih hidup ini, gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat.

Alright, teman Padua, so that was Major Lazer featuring Justin Bieber with Cold Water, jam 1:23 waktu Indonesia Tengah ya. Gimana yang tadi udah nonton apa sih namanya, Inggris melawan Meksiko. Tadi aku juga nonton sekilas aja sih sebenarnya, karena emang di sini kan ada nonton bareng ya di kantor ya. Jadi Inggris memastikan lolos ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Meksiko di Stadion Azteca. Dan pertandingan ini juga tertunda 1 jam karena hujan deras juga petir. Kick off dimulai di jam 8 waktu Indonesia Barat dan itu langsung menyajikan duel yang sangat sengit juga, teman Pradua. Jadi setelah babak pertama separuh jalan, Inggris berhasil mencetak gol keunggulan di menit ke-36 lewat aksinya Jude Bellingham. Terus 2 menit berselang, Inggris juga sukses menggandakan keunggulan lagi. Lagi-lagi dicetak Bellingham sendiri memanfaatkan umpan dari Harry Kane. Dan Meksiko merespon 2 gol cepat Inggris dengan gol dari Julian di menit ke-42 ya. Dan bola rebound juga langsung disambar dari Guinon sendiri, teman Pradua. Skor 2-1 untuk keunggulan Inggris bertahan hingga babak pertama selesai. Jadi masuk ke babak kedua, Inggris harus kehilangan pemain setelah Gerrard diganjar kartu merah di menit ke-54. Wasit juga gak segan melayangkan kartu merah langsung atas tackle brutal yang dilakukan sama si Guensa sendiri. Tapi The Three Lions ini berhasil memperlebar keunggulan jadi 3-1 berkat eksekusi penalti dari Harry Kane di menit ke-60. Jadi unggul pemain membuat Meksiko mengurung pertahanan Inggris ya. Sebuah kemelut yang terjadi di area terlarang ini berakibat penalti untuk tim tuan rumah. Setelah meninjau VAR sendiri atau VAR, wasit ini memutuskan penalti untuk Meksiko. Harry Kane dinilai melakukan pelanggaran ke Bryan. Dan Raul yang dipercaya sebagai algojo berhasil menunaikan tugasnya dengan sempurna. Tembakannya ke sudut kiri bawah gawang ini tidak bisa dibendung sama si Jordan sendiri, teman Pradua. Jadi selepas cetak gol penalti ya, Meksiko terus mengurung pertahanan Inggris. Pertandingan berlangsung menegangkan karena Meksiko juga membombardir tulisannya salah ini, pertahanan berlapis Inggris. Jadi setelah segala usaha tuan rumah ini gak berujung gol ya, sampai laga selesai, Inggris berhak melaju ke babak perempat final Piala Dunia 2026.

0: tantangan yang masih kamu ingat sampai sekarang? Yang mungkin kamu dengar dari temen kayak, dari orang tua atau keluarga, pantangan horor yang gak boleh dilakuin. Apa tuh, Ril?
1: Kalau malam-malam ya, Kak?
0: Bebas.
2: Mau malam, mau siang,
0: sore, pagi.
2: Baru bangun, atau baru mau tidur.
1: Kalau yang paling diingat itu sih, itu gunting kuku malam-malam sama... Katanya sih gak bisa cuci piring kalau udah malam. Apalagi malam Jumat.
2: Oh gitu.
0: Aku baru tahu loh yang gak bisa cuci piring malam-malam.
2: Aku baru tahu itu.
1: Iya, aku pernah dibilangin gitu.
2: Itu
0: alasannya ada
2: katanya
0: gak?
2: Kenapa? Katanya kenapa kalau misal kita cuci piring malam-malam?
1: Kalau itu orang-orang tua yang dulu-dulu sih, Kak, kalau misalnya bilang mitos, biasanya gak dibilang apa alasannya.
2: Oh.
1: Kayaknya itu lebih ke biar kita gak... Gimana ya, kan kalau cuci piring malam-malam kan bisa masuk angin, bisa sakit gitu.
2: Oh,
1: jadi kayak
0: buat-buat
1: itu aja kalau menurut pandangan saya sih.
0: Kalo, yang ini ya.
2: Jadi dia ngambilnya segi medis.
0: Medis.
2: Ah, nanti aku mau cuci piring ah, abis ini ah.
0: Gak perlu cuci piring di rumah, Yan.
2: Iya.
0: Bantuin orang yang lagi hajatan aja, cuci piring malam-malam boleh tuh.
2: Kan kita lagi siaran ya, Bu ya. Bu, ini di kantor ada pantry ya. Di sana juga ada piring yang bisa dicuci. Kenapa
0: ya,
2: jauh-jauh lagi nyari pesta?
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Yeah.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
5: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca.
4: Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.
5: Aduh,
4: makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: Bosan sekali tidak tahu apa yang gagal mau baking ini. Hari-hari cuma tidur, makan, terus tidur ulang.
1: Aduh, kayaknya karena ini klinomania deh.
0: Hah? Klinomania? Apa itu, Sol?
1: Klinomania itu ketergantungan parah sama tidur. Karena Sol rasa nyaman sampai tidak bisa move on dari kasur setelah lo nyaman, dan...
0: Jadi itu alasan kenapa kita tidak bisa bangun pagi. Selama ini kita kira cuma karena malas saja, Am.
1: Gak cuma malas saja, bro. Karena itu kena penyakit. Tapi serius, kalau terus-terus begini, kenapa kita bisa stuck di kamar seharian, tahu gak sih?
0: Wah, iya juga ya. Kayaknya kita perlu aktivitas yang lebih. Biar tidak cuma jadi raja tempat tidur dong.
1: Yoi, bro. Coba cek info tentang klinomania. Mungkin kita butuh cara keluar dari perangkap kasur ini biar tidak jadi budak bantal.
0: Jadi jangan jadi profesional sleeper, bro. Ayo bangkit, kita cari petualangan. Jangan kalah sama kasur. Kalau kamu merasa lebih sering tidur dari yang seharusnya, bisa jadi kamu kena klinomania. Jangan biarkan tidur terlalu lama menguasai hidupmu.

dunia olahraga teman Pradua dan Neymar yang menyatakan pensiun dari timnas Brasil setelah disingkirkan Norwegia dari Piala Dunia 2026 setelah kalah 1-2 di babak 16 besar di Stadion MetLife Senin pagi waktu Indonesia Barat tadi ya. Jadi langkah Brasil ini kembali juara Piala Dunia dihentikan Norwegia setelah takluk 1-2 di babak 16 besar. Gol-gol kemenangan Norwegia dicetak Erling Haaland di menit ke-79 dan 90. Sementara gol balasan dari Brasil ini datang dari penalti Neymar di menit ke-90 plus 10. Brasil sejatinya punya peluang lain mencetak gol, tapi penalti Bruno ini di menit ke-14 ya, digagalkan sama kiper Orjan Nyland sendiri, teman Pradua. Jadi duel melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 rupanya jadi laga pemungkas untuk Neymar bersama Brasil ya. Dan dia juga pastinya udah berusaha semaksimal mungkin teman Pradua. Akhir laga menghadapi Norwegia begitu emosional untuk Neymar sendiri sama tim Samba. Setelah peluit panjang dibunyikan, mantan pemain Barcelona juga Paris Saint-Germain ini tersungkur di lapangan sambil menangis sebelumnya dihibur rekan setimnya. Jadi Neymar debut bersama Brasil ketika menghadapi Amerika Serikat dalam laga persahabatan di Stadion MetLife Agustus 2010. Saat itu juga ia mencetak gol debut untuk Selecao sendiri. Total Neymar sudah bermain dalam 130 pertandingan bersama Brasil di berbagai ajang dengan mengemas 80 gol. Gol Neymar ini 3 angka lebih banyak ketimbang Pele.

dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: kain karawo ini ya?
1: Iya ibu, harganya mulai dari 200 sampai 1 juta.
0: Pemahal Jo. Abo kain?
1: Ibu, ini namanya kain karawo. Sulaman yang dikerjakan langsung oleh pengrajin ibu. Dan pembuatannya ini bisa sampai 1 sampai 3 minggu tergantung desain, makanya mahal.
0: Oh, begitu Baru mau pakai di mana ini kain yang super mahal begini kok?
1: Di semua kegiatan ibu. Karawo sekarang so boleh mau pakai di berbagai acara. Daripada ibu pusing, mending langsung beli jadi saja. Ada kaos, kemeja, sepatu, tas, daun, dan sampai gantungan, semua ada pakai karawo.

0: Asli, ti ibu baru tahu Am. Semacam-macam ini produk karawe, bu gaga bu jadi oleh-oleh Am.
1: Baru, ibu mau ambil yang mana?
0: Tunggu dulu Noo, masih mulia.
2: A few minutes later.
0: Noo, bungkus ke sana saja saya punya. Yang DP warna sulaman karao yang ungu poki-poki ya.
1: So abis ibu. Kalau mau ada tinggal yang hijau kangkong. Sama model ibu pakai teknik tie-dye. Tapi kalau mau buat tubuh yang ungu poki-poki agak sedikit lama. Tapi cuma 2 minggu ibu.
0: Oh ya Allah, lama sekali itu Noo. Hijau kangkong saja. Semua busu ini niat batu.

Johnson mengatakan film animasi Moana ini bakal kembali berlanjut ke film ketiganya sebagai sequel terbaru dari petualangan musikal bertema samudra teman berdua. Jadi pemeran suara mau sendiri mereka tuh baru akan membahas lebih detail setelah film live action Moana rilis di 10 Juli 2026 ya. Dan film Moana pertama ini menghasilkan pendapatan sebesar 680 juta US dollar di box office global di 2016. Dan film ini juga booming di Disney Plus dan masih menjadi salah satu judul streaming yang paling banyak ditonton. Moana 2 awalnya dikembangkan sebagai film streaming untuk Disney Plus juga, tapi terus kemudian film ini tuh diubah menjadi film layar lebar. Dan keputusan ini juga terbilang tepat ya, karena Moana 2 juga dibuka dengan Thanksgiving, dibuka ketika Thanksgiving 2024 dan juga mencetak rekor pendapatan pembuka 225 juta US dollar dan berkembang menjadi perolehan box office global 1,59 miliar US dollar. Jadi sementara itu Lin-Manuel Miranda yang terlibat dalam pembuatan musik dari Moana sendiri, Moana pertama ya, ini juga menghasilkan beberapa hit seperti How Far I'll Go and You're Welcome sendiri, teman berdua. Jadi memang dari yang pertama sampai yang kedua ini kan benar-benar viral ya. Apakah yang ketiga juga akan mengikuti suksesnya Moana yang pertama dan juga yang kedua? We never know. Tapi Miranda katanya sih yang mengisi sequel-sequelnya di sini, sequel-sequelnya, mengisi hits-hitsnya di sini tidak kembali ke saga kedua dan juga menyerahkan tugas ini kepada Abigail Barlow dan juga Emily Blunt sendiri, duo yang paling dikenal saat itu karena The Unofficial Bridgerton Musical sendiri, teman-teman berdua. Kita tungguin aja ya, kira-kira yang akan nantinya dirilis ini untuk Moana 3, ini apakah akan menyusul kesuksesan dari Moana yang pertama sama yang kedua? We never know.

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
4: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

McCartney ini bawain lagu hits The Beatles, I Wanna Hold Your Hand. Yes, secara live untuk pertama kalinya dalam 60 tahun dalam acara pernikahannya Taylor Swift dan juga Travis Kelce sendiri di tanggal 3 Juli kemarin, teman berdua. Jadi musisi 84 tahun ini naik ke atas panggung acara pernikahan yang dihelat di Madison Square Garden sebagai kado pernikahan untuk Swift dan juga Kelce sendiri. Dan menurut The Guardian sendiri, lagu yang ditulis sama McCartney barengan John Lennon ini hits number one pertama The Beatles di Amerika dan memicu Beatlemania di negara itu dan gelombang kesuksesan band-band Inggris yang dijuluki Invasi Inggris. Jadi The Beatles pertama kali bawain lagu ini tuh September 1964 di teater Paramount di New York. McCartney sendiri gak pernah membawakan lagu ini di depan umum sejak saat itu ya. Jadi The Beatles ngerilis I Wanna Hold Your Hand di 1963 dan menjadi single terlaris band ini di seluruh dunia, terjual lebih dari 12 juta kopi. Nah, lagu ini sebenarnya bisa langsung menduduki puncak tangga lagu Inggris ya di hari perilisannya kalau tidak terhalang sama single pertama The Beatles yang terjual 1 jutaan kopi juga, She Loves You. Dan lagu I Wanna Hold Your Hand ini gak butuh waktu lama untuk menduduki puncak tangga lagu, bertahan di posisi number one selama 5 minggu dan termasuk juga selama Natal ya, tetap ada di 50 tangga lagu teratas Inggris selama 21 minggu. Dan Taylor Swift anyway sama Travis ini resmi menikah di 3 Juli kemarin dalam upacara megah yang digelar tertutup, intimate gitu untuk publik di Madison Square Garden, New York City. Dan dalam pernikahan ini Swift dan juga Kelce sendiri ya mengundang lebih dari 1000 orang yang terdiri dari keluarganya, teman, sahabat dan juga sejumlah kolega mereka di industri hiburan dan juga olahraga Amerika Serikat. Dan Taylor sama Travis sendiri ini pertama kali berkenalan di musim panas 2023. Jadi setelah pemain American Football ini mengeluhkan gagal mendekati Swift ketika musisi itu konser di Eras Tour di Kansas City, mereka tuh sempat menjalin hubungan rahasia selama beberapa bulan ya, sampai finally secara terbuka kepada publik di September 2023 mereka kemudian mengumumkan pertunangannya di Agustus 2025 and officially as a husband and wife di 3 Juli kemarin. Congratulations.

0: waktu nikahannya Tentang. Diundang gak?
1: Kepo banget sih kamu.
2: Diundang tapi saya tidak datang.
0: Gak datang ya. Iya. Ya lebih itu sebenarnya lebih aman juga buat hati sih. Gak datang gitu.
1: Aman buat hati. Aman juga untuk para netizen. Biasanya orang mau viral. Mufira kasihan ada semua jaga bertahun-tahun.
0: Tapi lain kali juga ada yang kayak gini loh, Ikal. Kalau misalnya kita kan kayak misalnya dapat apa ya posisi kayak kamu gitu tuh, ditinggal nikah. Terus diundang kan. Nah, kita tuh memutuskan untuk enggak datang. Orang-orang tuh nganggap kita kayak cemen lu, cupu lu, masa ngana galau. Kayak pengen pergi ke sana saja orang ada undang. Ya kan keputusan di kita sendiri gitu loh. Kalau misalnya toran tidak mau datang bukan berarti toran cupu. Ya karena toran kayak tidak mau aja gitu loh, kayak mengundang kembali sakit hati.
2: Benar.
0: Untuk ini ya bukan berarti toran tidak menghargai undangan ya, terima kasih banyak kalau sudah undang gitu loh, tapi untuk kesehatan mental dan hati kita sendiri mending gak usah datang deh
1: ya,
0: kayak gitu
1: ya.
0: Doa didoain aja,
1: ngargain dengan ngisi amplop digital. Iya kan modal karikal
0: ya, kalau ya. Kayak gimana Ika?
2: Di 2016 itu kayaknya belum ada.
0: Oh, iya, belum rame, ya? Belum rame yang kayak gitu. Titip ketemang.
1: Iya benar, titip ketemen kan.
2: Kalau salah satunya alasan tidak datang itu sebenarnya tidak mau jadi sorotan aja sih.
0: Ah, itu juga.
2: Jadi sorotan bahwa ini orang yang pesakitan.
0: Terus juga nanti
1: 6 tahun misal.
0: Nantinya juga kan bikin gak nyaman sama mempelai prianya. Ih, ya pengen apa mantan.
2: Saya juga respect aja sama mempelai prianya.
0: Iya kan.
1: Dekat juga sama orang tuanya.
2: Oh, dekat.
0: Tuh kan. Nantinya gitu kan, kayak yang biasa di video-video FYP gitu atau di Instagram.
1: Yang langsung dipeluk sama mama perempuannya kan.
0: Iya kan, kayak gitu kan. Aduh, drama banget deh.
1: Kita menghindarin ini.
0: Waktu
2: dari sorotan aja sih.
0: Kalau waktu itu Ikal kasih amplop enggak?
1: Enggak dikasih tadi katanya.
0: Enggak dikasih amplop ya?
2: Enggak sih kan. Iya. Itu si ceweknya nanya mau, maksudnya dia suka undang, tapi saya bilang minta tolong yang enggak usah diundang.
0: Tapi tetap diundang juga. Kalau
2: diundang tapi saya tidak datang.
0: Kalau kita tidak mau kasih amplop, tergantung juga sih, tergantung. Kalau misalnya nikahannya resepsinya tuh dibikin di gedung, enggak usah kasih amplop. Siapa suruh bikin di gedung? Kalau misalnya bikin di gedung berarti ngoni mampu dong bayar catering, bayar gedung gitu, sewa band. Kan hiburan, gak perlu amplop. Ya penghuni yang kayak kita yang susah.
1: Maaf nih ya Ikal ya.
0: Ikal terima kasih
1: Ikal
0: banyak
1: ya. Yang curhat jadi Doni yang curhat.
0: Terima kasih banyak ya.
2: Banyak dari yang curhat.
0: Aduh. Terwakilkan banget ya.
3: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
4: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

All right, nomor 2, so that was Adrian Halif with Kilaf yang sudah mbak kita di jam 2:50 waktu Indonesia Tengah. Sudah selesai tugas aku nemenin kamu untuk hari ini edisi Senin 6 Juli 2026 ya, teman Pradua. Dan jangan ganti channel kamu, karena setelah ini juga masih bakalan ditemenin sama kru Pradua lainnya sampai nanti di jam 12 malam. Nisa pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time, bye-bye.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmati musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang dipercaya.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Teman Produ, saatnya Info Produ bareng Rahma. Info yang pertama, Teman Produ, dari film Moana versi live action yang siap membawa kembali petualangan ikonik dari animasi Disney ke layar lebar. Di mana film produksi dari Walt Disney Pictures ini juga dijadwalkan tayang di bioskop mulai 8 Juli 2026. Dan film ini juga mengikuti perjalanan dari Moana, gadis pemberani dari pulau Motunui yang terpanggil oleh samudra. Dia juga berhasil menyelamatkan kampung halamannya dari ancaman yang mengganggu keseimbangan alam. Dan Moana juga menyadari pulau tempat tinggalnya mulai menghadapi bahaya yang semakin besar. Larangan ayahnya tidak menghentikan tekadnya untuk mengarungi lautan luas, di mana film Moana juga disutradarai oleh Thomas Cale berdasarkan naskah karya dari Jared Bush dan juga Dana Ledex Miller. Produksinya juga ditangani oleh Belle Villain, ada Danny Garcia, Hiram Garcia, sama Dewi Justin, Teman Produ. Visual dari kepulangan atau kepulauan Pasifik dan juga efek dari CGI ini menjadi salah satu daya tarik utama film ini. Dan Moana juga dijadwalkan tayang serentak bioskop Indonesia mulai 8 Juli 2026. Info selanjutnya, Teman Produ, dari Spotify untuk pertama kali merilis daftar konten paling banyak diputar sepanjang sejarah platform, di mana pengumuman itu juga bertepatan dengan peringatan 20 tahun sejak Spotify berdiri pada April 2006. Daftar ini juga memuat 20 artis, album, lagu, podcast, dan juga audiobook dengan jumlah pemutaran tertinggi, dan data itu dihimpun berdasarkan aktivitas lebih dari 751 juta pengguna Spotify hingga April 2026. Taylor Swift juga menempati posisi teratas sebagai artis paling banyak diputar di Spotify sepanjang masa. Daftar lengkap juga menampilkan kategori lain yang mencerminkan tren konsumsi audio pengguna global dan dikutip dari berbagai sumber berdasarkan daftar musisi dan juga lagu yang paling banyak didengarkan sepanjang sejarah Spotify adalah Taylor Swift.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Bro Dua. Selamat sore semuanya. Senang sekali Rahma hadir dan temenin kamu, teman Bro Dua, di hari Senin di tanggal 6 Juli 2026. Gimana harinya? Sehat? Ini juga yang lagi gabung bareng Rahma di TikTok. Hai semuanya, ada Fir, ada Alia, ada juga AIO. Salam kenal ya semuanya, selamat bergabung ya. Buat kamu juga, teman Bro Dua, yang lagi ada di jalan juga hati-hati aja. Stay tune terus di sini karena nanti kita bakalan temenin kamu dengan banyak banget informasi dan juga lagu-lagu terbaik kita. Tiba-tiba informasi aku nge-lag. So, teman Bro Dua, make sure kamu stay tune terus karena ini kita mau putarin satu lagu pembuka. Ada lagu dari Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

0: Bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Hebatnya adalah syariat kita sesuatu yang luar biasa. Ketika memerintahkan satu perintah, maka Allah SWT mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Nabi mengatakan lakukan sesuai dengan kemampuan. Subhanallah. Artinya syariat Allah SWT, Nabi SAW juga mengetahui bahwa manusia punya batas kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Tapi setidaknya jangan tinggalkan kewajiban ini. Jangan tinggalkan kesempatan untuk beramal sampai di mana kemampuan kita lakukan. Ya, sampai di mana kemampuan kita lakukan. Giliran untuk mengatakan, untuk memerintahkan, untuk menjauhi satu larangan, kita tidak dikatakan sesuai dengan kemampuan. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu, dan apa yang aku larang untuk dilakukan, maka tinggalkanlah, jauhilah, kata Nabi SAW. Kenapa tidak ada kata sesuai kemampuan, jemaah sekalian? Karena kata para ulama, untuk meninggalkan satu dosa, satu larangan dari Allah atau larangan dari Rasulullah SAW, tidak membutuhkan kemampuan. Tapi yang dibutuhkan adalah kekuatan keimanan, dorongan keimanan kita, kejujuran kita kepada Allah SWT. Orang yang jujur meninggalkan sesuatu, maka dia akan meninggalkannya. Tapi kalau dia tidak jujur untuk meninggalkannya, ya, hanya lisannya saja yang mengatakan saya akan tinggalkan, tapi hatinya masih terikat dengan sesuatu yang haram itu, maka dia tidak akan tinggalkan. Dia belum jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan, apa yang aku larang tinggalkan, tidak ada kata sesuai dengan kemampuan. Kenapa? Karena meninggalkan larangan tidak butuh kemampuan, tapi butuh kejujuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang jujur dengan Allah, Allah akan bantu dia untuk meninggalkan hal tersebut. Ya, Allah mengatakan, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Orang-orang yang benar-benar bersungguh-sungguh, jujur dia bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan petunjuk untuknya, dan kami bersama dengan orang-orang yang berbuat kebajikan, kata Allah SWT. Jadi jujur, orang yang meninggalkan, untuk meninggalkan maksiat, dosa atau kemungkaran atau satu hal yang dilarang dalam syariat, itu membutuhkan kejujuran dengan Allah. Siapa yang jujur, Allah mudahkan dia untuk meninggalkan.

0: terus bakar. Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: Indonesia. Teman berdua, kalian pernah gak sih pas nongkrong tiba-tiba nyentuh topik sensitif, entah itu politik, gaya hidup, atau isu-isu sosial yang berujung ke pro kontra? Ya namanya juga tongkrongan ya kan, apa aja tuh jadi bahasan. Apalagi kita hidup di era bebas beropini yang kadang-kadang kebebasan itu berubah jadi saling serang. Padahal berpikir terbuka bukan berarti kita harus setuju, tapi kita siap mendengar dan mengerti pandangan orang lain. Berpikir positif itu penting. Tapi kalau mantan akhirnya jadian sama teman sendiri, jangan berpikir positif. Itu mah tikungan tajam.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

Love Me Like You Do, teman Pro 2. Ini dia, aku mau spill informasi yang pertama. Yang pastinya kalau kamu ngefans banget sama Olivia Rodrigo, kamu bakalan happy banget teman Pro 2. Karena Olivia kembali bikin rekor, dimana album terbarunya You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love ini resmi tembus 1 miliar streaming di Spotify dalam waktu kurang dari 3 minggu sejak dirilis. Soalnya menurut aku ya, Olivia tuh benar-benar berhasil bikin banyak banget lagu-lagu yang relate gitu. Selain Lenny ya pasti ya. Kalau Lenny kan versi cowoknya. Nah, kalau Olivia ini tuh versi ceweknya gitu loh, Tama Pro 2. Dan album ini juga sempat mencetak rekor sebagai rilisan solo perempuan dengan streaming hari pertama tertinggi di Spotify sepanjang 2026 dan juga sukses debut di posisi 1 Tama Pro 2 Billboard 200. So, lagu favorit kamu dari Olivia kira-kira yang mana nih?

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Selesai sudah teman Pro 2. Dan ini juga mungkin bisa dibilang selesai sudah gitu ya, kejutan-kejutan yang dikasih oleh Twice teman Pro 2. Karena Twice menghadiri apa tuh namanya, penutupan rangkaian World Tour This Is 4, yes, yang resmi membuka juga untuk pop-up store eksklusif, yaitu Loveless Summer Festa. Nah, pop-up store ini katanya dipenuhi berbagai merchandise yang edisi terbatas teman Pro 2, pastinya untuk para ones gitu ya, dan instalasi bertema musim panas teman Pro 2, hingga spot foto yang juga menampilkan karakter dari Loveless milik Twice. Dan ini juga katanya menjadi bentuk perayaan sekaligus ucapan terima kasih kepada para penggemar yang telah menemani perjalanan tur dunia terbesar Twice tahun ini teman Pro 2. Dan aku amazed banget sama mereka sih. Mereka kan hitungannya udah lebih dari 7 tahun. Membernya gak ada yang berkurang. Terus ditambah semua member itu dikasih project solonya masing-masing. Walaupun ada beberapa yang memang belum dapat project solo gitu ya. Kayak Jooyoung itu kan belum dapat. Terus siapa lagi yang belum dapat? Sana juga kayaknya belum deh. Sisanya kan udah dapat ya project solonya, entah itu sebagai artis atau punya album atau punya single sendiri. Tapi mereka tuh tetap kompak, solid, dan juga girly teman berdua. Hebat banget kan? Dan kayaknya ini bisa banget untuk dijadikan contoh gitu sama gen-gen sekarang yang kayaknya paling lama 3 tahun, 4 tahun udah pada mencar

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ada lagu yang enak banget teman Pro2 ya di sore ini, lagu dari Mahen dengan Luka Yang Kurindu. Nah kira-kira kalian ada gak yang lagi rindu sama seseorang yang udah ngasih kalian luka? Aduh, Rahma, ini masih hari Senin, masih panjang perjalanan. Tapi kumpul dulu, karena di sore ini aku mau spill banyak banget informasi prestasi buat kalian. Siapa tahu aja semangatnya lagi turun gitu kan. Jadi aku mau kembaliin lagi biar on fire lagi teman Pro 2. Ini ada dari Yuya Yamada yang berhasil menembus Guinness World Records teman Pro 2 dengan memainkan hula hoop terbesar. Wah, keren banget gak tuh. Jadi hula hoop ini tuh berdiameter 5,40 meter dan mencatatkan rekor dunia untuk Guinness World Record untuk hula hoop terbesar yang pernah diputar. Dan pria asal Tokyo yang dijuluki Hoopman ini juga melakukan aksinya di Yokohama, Jepang di tengah cuaca dingin dan juga gerimis sama Bradua. Dan dia juga berhasil menyelesaikan 3 putaran sah berturut-turut tanpa hula hoopnya itu terjatuh. Dan bukan cuma sekedar main hula hoop biasa, tapi dia juga kontrol tubuh dan latihan bertahun-tahun buat muterin lingkaran yang tingginya hampir 2 kali tinggi manusia. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, ah itu mah gampang, tidak semudah itu. Tidak semudah itu, dia latihannya bertahun-tahun loh teman Pro 2. Tapi worth it, worth it karena itu tadi berhasil memecahkan rekor juga.

tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

Cult IB teman produa. Dan ini ada kabar baik teman produa, datang dari sektor ganda putri Indonesia. Ada Janice Chen dan juga Aldila Sujadi yang sukses melaju ke babak kedua Wimbledon 2026 setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Inggris yaitu Harriet Dart dan juga Maya Lumsden. Dua set langsung teman produa dengan skor 6-3 dan 6-4 di All England Club London. Dan dilansir juga dari Antara, kemenangannya juga sekaligus membalas kekalahan mereka dari pasangan yang sama di semifinal Nottingham Open beberapa pekan lalu. Janice dan juga Aldila ini tampil lebih dominan sejak awal pertandingan dan juga menjaga keunggulan hingga akhirnya menutup laga dalam waktu 1 jam 30 menit. Usai pertandingan teman produa, Aldila ini mengatakan mereka berusaha fokus untuk menjalani setiap poin tanpa terlalu memikirkan skor yang sedang berjalan. Karena momentum di nomor ganda bisa berubah dengan sangat cepat. Dan dia juga menyebut konsistensi bermain tetap agresif dan juga meminimalkan kesalahan sendiri menjadi faktor yang membantu mereka untuk mengamankan kemenangan kali ini. Hasil ini juga menjadi penebusan manis bagi Janice setelah langkahnya di nomor tunggal putri terhenti di babak kedua usai kalah dari petenis Australia yaitu Daria Kasatkina. Dan kini teman berdua, Janice masih melanjutkan perjuangannya di Wimbledon 2026 bersama Aldila di sektor ganda dan akan menghadapi lawan berikutnya di babak kedua.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Prinsipnya Katia itu lebih baik bawa dari rumah daripada jajan di luar gitu.
2: Iya betul. Oke. Harus bawa dari rumah.
1: Atau memang prinsipnya untuk menghemat uang jajan?
2: Itu juga salah satunya kak.
1: Oh gitu.
2: Jadi kalau kebetulan di sekolahnya anak saya itu jajannya harus dibatasi.
1: Oh.
2: Anak-anak itu tidak bisa lewat dari 3.000.
1: Itu aturan dari sekolahnya ya? Atau aturan mama papanya?
2: Enggak, aturan sekolah.
1: Bagus lah, iya kan
2: sebetulnya. Iya, jadi itu selain menguntungkan ke orang tuanya, jadi sehat juga untuk anak-anak. Cuman kan kita gak tahu itu jajannya yang 3.000 itu dia apa gitu.
1: Jajanin
2: jadi lebih baik
1: apa,
2: kita
1: gitu
2: masak aja dari rumah.
1: Iya.
2: Kalau masak dari rumah dan 4 sehat 5 sempurna.
1: Betul sekali.
3: Jadi anak-anak tuh gak makan sembarangan.
2: Kebetulan juga kan diabetes itu kan papa saya atau opanya dia itu ada penyakit diabetes. Jadi kan diabetes itu kan menurun ke saya. Kebetulan nih saya mohon maaf nih, saya kan agak besar badannya. Tapi alhamdulillah di check up alhamdulillah kadar gulanya rendah. Enggak ada gula.
1: Karena jadi mungkin karena kebiasaan hidup sehat tadi ya.
2: Iya, kebiasaan. Saya enggak pernah makan, biasanya nih habis makan konsumsi teh ditutup sama teh atau kue, itu saya enggak. Saya gitu. Tetap air putih.
1: Berarti ini the one and only yang cewek-cewek yang jauh dari kata boba ya.
3: Iya.
2: Iya, maksudnya saya suka tapi tidak
3: tapi
2: berlebihan.
3: Ya, iya.
2: Suka nyoba tapi tidak berlebihan.
1: Tapi kalau udah nyoba udah hilang ingatan.
2: Kadang lupa ya.
1: Kadang lupa.
2: Main juga cewek.
0: Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 6

0: Pro2FM.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
0: Pro2FM, teman terbaik kamu.

Yes, sama Pro 2 ada Reading Into With yang udah temenin kita sampai di pukul 16:40 menit sama Pro 2 masih bareng Rahma di sore ini. Dan senang sekali sama Pro 2, aku masih temenin kamu dengan lagu-lagu terbaik kita dan juga kita mau mengingatkan juga buat kalian yang mungkin gak bisa terhubung bareng Rahma di frekuensi kita di 92,4 FM, bisa banget kamu dengerin kita di live stream kita ya sama Pro 2 di TikTok Pro 2 GTO. Ini aku lagi live juga, halo semuanya. Terus kamu juga bisa dengar kita secara streaming di website kita di rri.co.id atau juga bisa download aplikasi digital kita di RRI Digital. Jadi semuanya bakalan terkoneksi, jadi tenang aja sama Pro 2 ya. So, masih mau melanjutkan informasi berikutnya dari informasi prestasi yang tadi udah aku spill sama Pro 2. Ini dia, ada salah satu profil peserta Class of Champions yang raih beasiswa University Harvard atau Harvard University gitu ya. Karena kebetulan ganteng banget woy. Astaga, aku tuh beberapa hari terakhir udah 2 hari ini aku tuh nonton banget Clash of Champions. Terus aku benar-benar salfok banget sama yang namanya Aiden gitu ya. Kayak waduh, ini benar-benar literally ganteng. Wajahnya ganteng, otaknya, dan kayaknya ganteng dompetnya juga nih sama Pro 2. Karena dia juga udah mulai fokus ke bisnis juga gitu kan. So, namanya ini adalah Aiden Victory Hawken yang lagi viral sama Pro 2 karena diperkenalkan sebagai peserta Clash of Champions Season 3. Dan mahasiswa asal Indonesia, ini juga menerima beasiswa di universitas top dunia sama Pro 2, FYI aja. Harvard juga menjadi universitas nomor 1 di dunia. Dan Aiden ini sebelumnya adalah siswa SMA di Sinar Mas World Academy, Tangerang, Banten. Dan dia juga menjalani sekolah dengan kurikulum internasional atau International Baccalaureate gitu, atau IB gitu ya. Nah, IB ini adalah kurikulum yang dirancang untuk mengembangkan pemikiran kritis, keterampilan penelitian, dan juga perspektif global. Aiden juga perlu menekuni yang namanya International General Certificate of Secondary Education, yaitu kualifikasi akademik yang diakui secara global untuk siswa berusia 14 hingga 16 tahun. Dan sertifikat ini juga dapat digunakan sebagai bukti prestasi akademik ke universitas top dunia. Ya, teman Pro 2 seperti itu. Mantep banget lah. Ini kita kalau dari sekarang ya harus pinter-pinter nih teman Pro 2. Pinter belajarnya biar nanti one day gitu kan, siapa tahu keturunan kita bisa go international dan mereka juga bisa masuk ke beberapa kampus terbaik dunia. Waduh, I wish.

0: 友達の夢。
1: itu loh yang gak ada ekornya.
2: Bukan monyet, Bu, tapi kera.
1: Emangnya monyet beda sama kera ya, Kak?
2: Monyet dan kera emang kelihatan sama, tapi ternyata keduanya berbeda. Cara paling mudah untuk mengetahui perbedaan antara monyet dan kera adalah dengan melihat ada atau tidaknya ekor. Hampir semua monyet memiliki ekor, sedangkan kera tidak. Tubuh mereka juga berbeda, karena monyet umumnya memiliki ukuran yang lebih kecil, sedangkan kera lebih besar dan memiliki persendian bahu yang memungkinkan mereka untuk berayun di pohon. Baik kera ataupun monyet bisa berkomunikasi melalui bau, pesan visual, suara, dan sentuhan. Monyet bisa menggunakan suara dan bahasa tubuh untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Namun kera punya kemampuan kognitif dan linguistik dengan tingkat lebih tinggi dibandingkan monyet. Jadi jangan salah bedain lagi ya, apakah itu monyet atau kera.

adalah Tih Tama Pro 2 Sarah Fajira featuring Word Genius yang udah temenin kita sampai di pukul 16:50 Tama Pro 2. Habis ini kita bakalan lebih seru lagi ya di program kita di Trending Topic sore. Tapi ini dia, aku mau spill dulu informasi terakhir. Pokoknya kalian sampai kenyang lah ya informasi prestasi kita. Biar yang lagi turun semangatnya bisa naik lagi. Karena ternyata bukan cuma kamu yang lagi berjuang, banyak banget juga yang sama-sama lagi berproses ataupun lagi berusaha banget nih Tama Pro 2 untuk bisa menggapai segala mimpi dan harapannya. Kayak yang salah satu ini teman berdua, ada inovasi terbaru dari mahasiswa ITS yang ciptakan pestisida anti air. Oh wow, menarik. Jadi efektivitas dari pestisida di notefuran dinilai masih menjadi tantangan teman berdua karena pestisida jenis ini diketahui mudah larut oleh air hujan dan juga sensitif akan sinar UV. Untuk mengatasi permasalahan ini, mahasiswa Fakultas Vokasi Institut Teknologi 10 November atau ITS mengembangkan inovasi Tama Pro 2. Namanya sulit sekali, tapi bisa aku eja satu-satu dengerin ya. Ada dari DNF, ATS, MSN, CS. Hah, susah kan? Tapi detailnya itu adalah smart delivery pestisida berbasis teknologi nano. Oh, begitu. Baik. Dan penelitinya itu ada Putri Mulia Hafi Zikrullah yang mengatakan kalau timnya berhasil memodifikasi bahan aktif pestisida dengan formulasi nano, yaitu FIDE, yang juga disebutin ya sebagai salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah penggunaan kitosan sebagai coating serta silika sebagai nano carrier. Kayak gitu. Terus juga mahasiswa Departemen Teknik Kimia Industri ini juga mengatakan kalau formulasi pestisida dibuat dalam bentuk nano karena menurut dia formulasi ini juga memungkinkan distribusi bahan aktif lebih merata dan mudah diserap oleh tanaman. Cukup dengan menyemprotkan satu kali, efektivitas dari pestisida sudah optimal dibandingkan formulasi konvensional seperti itu. Itu dia teman Pro 2. Jadi kalau kamu yang lagi berjuang gitu ya, atau lagi berusahanya, jangan sedih karena kamu gak sendiri. Dan kalau emang ternyata percobaan kamu kali ini belum berhasil atau masih menempuh banyak jalan-jalan buntu, dicoba lagi gitu ya, sampai akhirnya kamu bisa menemukan jalan kamu sendiri. Apa itu jalannya? Ya gak tahulah ya, mau itu jalan berlubang, mau itu jalan air, yang penting ada jalan.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei,
0: awas ada motor di depan lo, awas sih. Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Yes, so Radio It's Okay Not To Be Okay by Raisa. Enak banget gak sih temenin kita kalau misalnya lagi di jalan gitu kan. Tapi ada juga yang saat ini di jalan lagi kena sweeping. Semangat. Tapi teman Radio 2 hari Senin emang boleh ya senongkrong itu. Kalaupun iya, kira-kira kalian bakalan bahas apa nih teman Radio 2? Aku punya topik yang seru dan menarik untuk kalian jadikan sebagai topik tongkrongan. Tahu gak yang lagi viral belakangan ini? Dua hari terakhir sih atau seminggu terakhir ini tuh kayak seru banget gitu teman Pro 2 di sosial media gitu ya. Digemparkan sama salah satu asisten dari selebriti senior atau bisa dibilang juga beliau adalah pengusaha. Dia juga pemain

dilihat oleh banyak netizen gitu ya, yang lagi dikulik banget nih teman pro, kok bisa gitu asistennya ini tiba-tiba jadi komisaris BUMN. Wow, sekelas komisaris loh itu loh, mohon maaf nih. Dan itu udah mulai diperdebatkan juga, bahkan sampai salah satu ustadz gitu ya yang ikut berkomentar, tapi dengan cara yang sarkas gitu ya. Beliau itu adalah Ustadz Hadi Hidayat, yang kita tahu sendiri bagaimana beliau itu sangat tidak ingin ikut campur dan speak up, entah itu dalam politik dan yang lain-lain. Tapi entah kenapa tiba-tiba ini keluar gitu ya, dan heboh teman pro 2. Dan ini juga yang bikin aku tuh pengen tahu dari persepsinya kalian. Tapi kita bahas secara profesional aja, kita jangan kemana-mana lah ya. Tapi kalau misalnya kamu mau aspun bersama, boleh. Kita buka teman pro 2 di Instagram, di @pro2_gorontalo, sama di WhatsApp di 0811 3000 0002, dan di line telepon di 0812 12 15 924. Kira-kira normalnya nih, normalnya aku nanya secara normal dan profesionalitas aja ya. Secara normal kita tuh kalau misalnya mau hire karyawan itu dilihatnya dari apa sih? Bisa langsung di spill aja teman berdua ini. Kalau misalnya ada yang anak-anak HRD gabung, boleh banget sedetail mungkin. Kalian bisa langsung spill Instagram, di line WhatsApp boleh juga. Atau sekarang gabung bareng Rahma di TikTok, apalagi. Aku tungguin sampai nanti di jam 7. 5, 6,

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah

ke Pro 2. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing Pro 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Okay, teman produser. Jadi kalau misalnya kalian bertanya-tanya gitu ya, emang secara detailnya itu gimana sih Rahma? Jadi ternyata selain yang menghebohkan gitu ya, asisten dari Raffi Ahmad yang saat ini duduk sebagai komisaris gitu teman produser ya, atau katanya bakalan diangkat menjadi komisaris di BUMN. Sebelumnya juga ada yang viral teman produser, namanya adalah Ginka Febrianti Ginting. Nah, dia adalah komisaris PT Pertamina Retail, anak usaha dari PT Pertamina Persero. Dan saat ini usianya masih 28 tahun. Yes, kita seangkatan girls. Dengan latar belakang Ketua Nasional Barisan Intelektual Strategi Objektif Nasional atau BISEN Indonesia, yang juga dikaitkan dengan relawan pendukung waktu pemilihan kemarin lah ya. Terus sama berdua tiba-tiba muncul lagi nih nama baru, yaitu Mufli, yang merupakan asisten pribadi dari Raffi Ahmad yang diangkat sebagai komisaris PT Krakatau Posko, perusahaan patungan dari PT Krakatau Steel Persero TBK dan juga Posko gitu ya. Nah, kenapa nih dua orang ini tiba-tiba heboh banget? Karena satu, yang satunya itu masih terhitung terlalu muda teman berdua. Terus untuk duduk sebagai komisaris itu katanya belum capable lah ya. Kenapa bilang kenapa sampai belum capable? Karena kan ada banyak sekali yang harus dipersiapkan untuk bisa benar-benar mendapatkan jabatan tertinggi, yaitu sebagai komisaris gitu kan. Karena dia bukan hanya sekedar menghandle ataupun mengamati perusahaan aja, tapi dia juga otomatis akan bekerja sama dengan banyak pihak teman berdua. Nah, tiba-tiba asistennya Raffi Ahmad yaitu Mufli Ananda ini juga masuk ke sana gitu. Yang hampir semuanya itu perdebatkan adalah, wow, apa tuh? Fire. Salfok. Yang jadi perdebatan itu adalah karena backgroundnya itu satu. Terus yang kedua, apakah pengalamannya cukup untuk bisa duduk di bangku komisaris? Yes. Terus yang ketiga, banyak juga yang menyindir bahwa apakah ini adalah bagi-bagi jabatan yang dilakukan oleh Raffi Ahmad. We never know di balik cerita itu seperti apa. Tapi karena ini udah rame banget teman produser ya, dikuliklah background pendidikannya. Dan ternyata Mufli itu sebelumnya teman produser menempuh pendidikan di dua perguruan tinggi. Yang pertama ada dia mengawali pendidikan setelah SMA di Politeknik Bunda Kandung di 2007 dan berhasil menyelesaikan program Diploma 3 Teknik Listrik. Terus lanjut lagi program Sarjana S1 Teknik Industri di Institut Sains dan Teknologi Nasional di 2012, namun tidak mengajukan pengunduran diri pada 2017. Mengajukan pengunduran diri di 2017, which is itu jadi perdebatan begitu, karena dirasa kurang memenuhi kriteria lah teman produser ya. At least kalau misalnya mau duduk di komisaris tuh kayak ada banyak banget nih backgroundnya, pencapaiannya, terus juga mungkin dilihat dari track recordnya, itu kan ada banyak sekali ya yang harus dikumpulin gitu loh begitu teman produser. Nah, kalau kalian sendiri nih normally kita kalau misalnya mau meng-hire karyawan itu dari apa dan seharusnya seperti apa teman produser? Apakah pengalaman aja cukup atau pendidikan itu harus selaras, atau ya kita bicara attitude, relasi dan lainnya gitu. Aku gak berani menyebutkan. Kalian aja yang langsung drop di Instagram @produ_gorontalo.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh iya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera.

0: persembahkan Kita Indonesia.
1: Aduh teman pro 2, ada lagi nih yang bikin geleng-geleng kepala. Ini sampai petugas imigrasi sampai harus turun tangan untuk mencegah WNI kita terbang ke Pakistan cuma gara-gara pacar online. Alasannya masuk akal banget, takut kena scam. Ya, iya sih, effort katanya ya biar bucin maksimal. Tapi kalau kena tipu kan malah nyesek. Coba deh komunikasikan dulu sama orang terdekat, ngobrol sama keluarga, teman, atau siapapun yang kamu percaya sebelum terburu-buru ambil keputusan. Ingat loh teman pro 2, cinta itu emang soal perasaan, tapi logika juga harus jalan. Nambah-nambah urusan negara aja.

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Berisik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
0: Aduh, hoax tuh.
2: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
0: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: say goodbye.
1: Alright, teman Brady, Got Feeling by Fall Boy yang udah temen kita sampai di pukul 17.40. Selamat sore menjelang malam buat kalian teman Brady yang lagi station bareng Rahma. Dan kalau tadi kita udah spill sedikit banyak tentang profil dari asisten Raffi Ahmad yang cukup kontroversial akhir-akhir ini, nah kita kan pengen tahu juga gitu ya POV dari bos BUMN-nya gimana gitu loh. Kok bisa Anda meloloskan? Itu konsepnya seperti apa gitu? Dan dilihat itu yang apanya? Persyaratannya apakah memenuhi atau gimana? Kita cari tahu bareng teman berdua. Jadi Kepala Badan Pengaturan BUMN sekaligus Chief Operating Officer atau COO untuk Danatara, Doni Oskaria, saat ditemui di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta Selatan enggan mengomentari soal kontroversi ini. Teman berdua, dia hanya menekankan tentang langkah-langkah manajerial apa yang tengah dilakukan untuk perbaikan BUMN ke depan melalui Danatara. Salah satunya adalah pemangkasan jumlah BUMN yang sejumlah melebihi 1.000 entitas akan berkurang menjadi 250 perusahaan. Dengan program itu, wow banyak banget yang dipangkas ya. Oh wow. Dengan program itu juga teman berdua diperkirakan negara bisa melakukan efisiensi hingga 50 triliun. Dan ini juga katanya masih diproses teman berdua. Untuk kelanjutannya belum di-spill secara lanjut gitu ya. Jadi emang mungkin si bapaknya lagi sibuk dengan program yang harus dia selesaikan. Lagi gak ada waktu nih untuk bahas ini. Tapi masyarakat bertanya, Pak, gimana dong Pak? Masa mau melakukan efisiensi tapi ternyata di bagian dalamnya belum benar-benar di apa tuh namanya, dibegitukan lah ya. Aduh, susah deh kalau bahas topik-topik begini tuh. Jadi gak bisa terlalu speak up gitu ya. Ya udahlah teman berdua, nanti aku bakalan spill untuk responnya kalian yang udah gabung di Instagram. Jadi yang belum gabung bisa gabung sekarang di Instagram kita di @produ_gorontalo.

0: bilang apa, mau banjir ini, ujang terus begini, tiap tahun pasti banjir. Bu Malali, tidak ada solusi ini banjir.
1: Sudah. Marah-marah juga nggak bikin airnya surut. Yang penting sekarang fokus sama upaya penyelamatan diri kalau sudah di banjir begini. Nanti kalau sudah di luar hati-hati. Simak terus informasi dan perkembangan banjir di sekitar. Siapa tahu bisa jadi banjir bandang kalau ada curah hujan yang tidak berhenti. Dari sini cari tempat mengungsi paling ideal dengan dataran tinggi. Nanti juga perhatikan arus bawah, saluran air, kubangan, atau tempat-tempat yang tergenang air. Amankan semua barang yang penting yang tidak terjangkau oleh air. Kasih mati sama jaringan listrik. Ini dapat perintah evakuasi kan? Hindari berjalan di air yang ada arusnya. Bahaya. Kalaupun harus lewat air, hati-hati melangkah di objek yang tidak bergerak. Kalau perlu, bawa kayu atau stick apapun, buat pastikan pijakannya aman. Motor dan mobil, kasih aman di tempat yang tidak ada airnya. Pokoknya, jangan dulu pakai kendaraan bermotor sama sekali deh. Terakhir, baku bawa terus denti kakak. Tipe apa ada bilang kamar jambok baku pisang.
0: Benar. Jangan lupa juga ya, selalu waspada pada saluran air atau tempat melintasnya air deras, karena banjir bandang bisa datang kapan saja tanpa peringatan. Hindari sebisa mungkin air banjir karena kemungkinan tinggi terkontaminasi zat berbahaya. Ingat saja, daerah yang baru saja surut airnya sebaiknya dihindari karena khawatir jalan yang keropos dan ambruk. Jaga selalu kesehatan dan selalu memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar. Rajin cuci tangan dan kaki setiap terkena air banjir. Stay safe semuanya.

kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan

0: dalam periode waktunya azan maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Kadang ada faktor di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan oleh Allah karena ibadah tersebut banyak ditinggalkan oleh manusia, banyak dilalaikan oleh manusia, maka balasannya akan lebih besar lagi dari Allah SWT. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke kota Madinah, di antara hadis-hadis yang termasuk hadis-hadis pertama yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau di Madinah, di awal-awal kehidupan beliau di kota Madinah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya ayuhan nas afshus salama bainakum wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Dan kenapa beliau sampaikan itu? Beliau melihat amalan-amalan ini, jemaah sekalian. Kalau kita lihat amalan-amalan ini, amalan-amalan yang mudah untuk kita lakukan, tapi karena sudah banyak manusia lalai dan meninggalkannya, maka amalan ini meskipun mudah menjadi besar pahalanya. Seperti yang saya katakan tadi, salah satu sebab amalan itu dilipat gandakan atau diberikan balasan yang besar karena amalan itu banyak ditinggalkan oleh manusia. Pertama, ya ayuhan nas afshus salama bainakum, wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam di antara

sekarang. Makanya dia adalah amalan yang mudah, tapi balasannya di akhir hadis luar biasa. Tadkhulul jannata bisalam. Kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan.

Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti nunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentuh soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri? Sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Produksi.

0: Coba Nganates, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Afsak Chao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Futix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Firasat-firasat pertunjukan. Enggak dong. Firasat dari pertunjukan teman Brodi Wai yang udah temenin kita sampai di pukul 18.23. Selamat malam. Gimana teman Brodi Wai malam ini? Apakah kalian udah di jalan, mau pulang, mau istirahat? Kan udah capek kerja seharian. Atau malam ini ada rencana mau jalan-jalan? Boleh banget tuh teman Brodi Wai. Tapi ingat ya, besok pasti Selasa. Pasti banyak yang bilang, apaan sih Rahma, ngeselin deh. Baru juga mau menjalani ya, menjalani kehidupan yang seru ini ya, malah diingatkan gitu. Tapi teman Brodi Wai, ini aku mau kembali mengingatkan lagi buat kamu yang mau bergabung, bisa langsung gabung aja di Instagram kita di @brodiwai_gorontalo untuk program kita di trending topik sore teman Brodi Wai ya. Dan kayaknya kalau misalnya kita nunggu untuk nge-spillnya nanti takutnya nggak keburu, jadi kita mau spill sekarang aja. Sembari masih ada sedikit waktu, kalau kamu mau ikutan gabung, gabung aja dari sekarang, boleh banget. Dan pertanyaan aku adalah, normalnya kalau kita rekrut pegawai, dilihat dari apa sih? Jadi, jangan dulu. Menurut kalian, kita spill apa? Ntar dulu nih teman Brodi Wai. Jangan dulu, Gorontalo sekali. Ya udahlah ya, kan kita Brodi Wai Gorontalo juga gitu kan. Kita spill aja lah ya, udah terlanjur buka Instagram juga. Ada dari Sania underscore. Sania katanya teman Brodi Wai, normalnya kalau kita rekrut pegawai, dilihat dari apa? Dilihat dari sikap, bisa kerja tim atau enggak, terus loyal enggak dia sama perusahaan, atau sebelum dia gabung di perusahaan ini, dia pernah bikin kasus enggak? Oh, itu juga penting. Karena kita enggak bisa ya sama pegawai abu-abu teman Brodi Wai, datang terus tiba-tiba hilang. Pekerjaan belum selesai, malah nambah-nambah masalah, mending enggak usah gitu ya, sekaligus kita terima. Itu dia teman Brodi Wai. Terus nanti dari Sania ada juga dari Lala. Kalau Lala katanya background pendidikan sih itu harus diperhatikan. Karena gak mungkin dong yang dibuka adalah bidang finance, yang masuk komunikasi. Ya, pusing gak tuh?

0: Tuh Nian, ayo.
1: Ayo, di mana nih?
0: Bajunya seragam ya.
2: Waktu belum mengenal gadget, dulu kita ngumpul sampai lupa waktu. Sekarang, kita ngumpul harus tunggu ada waktu. Pas ada waktu, malah masing-masing pegang gadget. Ya, realis aja. Saat dulu di kampus, aku masih jadi gadget zombie. Seneng banget tiap kali grup di WhatsApp rame. Aku bisa nimbrung, ikut ngerencanain jadwal ketemu, ikut heboh nyusun acara reuni. Tapi pas hari H, aku justru malah ngerasa canggung. Aneh aja gitu tiba-tiba. Dan aku sadar, bukan cuma aku yang ngerasain itu. Aku bisa lihat teman-teman yang lain, bisa dengan santainya ngutarain pendapat selama di dunia maya. Pas ketemu, diem-diem aja tuh. Yang tadinya di grup bisa ngobrol rame-rame, pas ketemu justru kubu-kubuan. Yang satu asik ngobrol sama teman sebangkunya, yang lain asik ngobrol sama teman satu gengnya. Emang gak semua sih, tapi itu fakta yang aku alami sendiri. Dan ketika aku cerita ke teman-teman, mereka bilang,
3: iya, aku juga ngerasa kayak gitu.
2: Emang ya, the power of dunia maya. Yang jauh jadi dekat, giliran udah dekat jadi jauh. Yuk, be smart user with smartphone. Silakan gunakan smartphone sesuai dengan kebutuhan. Kalau lagi ngumpul, ya ngumpul. Gadgetnya disimpan aja dulu. Hormatilah orang-orang yang berada di sekitar kita. Jangan sampai kita dikatakan sebagai orang yang tidak memiliki sopan santun oleh orang lain. Jangan sampai gadget atau handphone yang kita beli dari hasil usaha sendiri jadi bumerang yang memisahkan kita dengan teman, sahabat, saudara, suami atau istri, anak, dan orang tua. Stop pubbing kalau kita sedang berhadapan atau sedang dalam pertemuan. Jangan sampai kita juga disebut sebagai antisosial. Jadi, jangan jadi orang ketiga ya, seperti pubbing yang sering jadi perusak hubungan. Mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat.
4: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Makan. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Baru 24 tahun, orang lain masih cari kerja atau bangun bisnis kecil-kecilan. Nur Afifa Balkis teman Pre2 malah masuk dalam daftar koruptor termuda. Bukan karena gak pinter, tapi mungkin karena lupa remnya, yaitu iman dan ibadah. Ya biar kita tuh gak salah langkah. Kadang kita mikir teman Pre2, masih muda, santai aja dulu. Padahal justru di usia muda, pondasi taat itu harus kuat. Soalnya godaan itu gak nunggu umur, tapi nunggu lengah. Taat beribadah itu bukan soal jadi paling suci teman Pre2, tapi soal nyambungin lagi koneksi kita ke Yang Maha Kuasa. Karena hidup itu kayak sinyal, kalau gak pernah connect ya susah dapat petunjuk. Jangan nunggu hidup berantakan baru ingat sejadah. Ibadah itu bukan plan B, tapi fondasi utama. Biarpun jalan hidup naik turun kayak roller coaster teman Pre2, asal kamu taat beribadah, ya insya Allah selalu ada safety belt dari Allah.

0: Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, tales bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke, tanggal 2 di pukul 18.52 dan ini respon terakhir tanggal 2 yang gabung bareng Rahma di Instagram kita di @produ_gorontalo untuk topik kita di trending topik sore. Ini ada dari Elsa. Elsa katanya tanggal 2 kira-kira normal persyaratan untuk hire karyawan itu dilihat dari apa sih? Ternyata teman berdua selain tadi dilihat dari sikap, loyalitas dan juga kerjasama tim atau dia bisa bekerja under pressure, ini katanya juga skill dan pencapaian di tempat kerja sebelumnya. Karena HRD tuh pasti melihat yang mana nih yang paling cocok ditempatin di bidang yang lagi dibuka gitu. Jadi kalau misalnya yang daftar banyak, ya pasti yang akan difilter itu adalah skill dan pencapaiannya dia. Seperti itu teman produa. Dan karena sekarang udah di menit kelima tiga dari pukul 18, jadi aku mau pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah stay tune bareng Rahma. Dan tetap stay tune aja terus di sini karena bakalan ada Cindy Anako yang siap buat temenin kamu malam ini. Rahma pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: bencana datang, tapi kita bisa siap loh kalau tahu apa yang harus dilakukan.
1: Siap kayak gimana, Bu? Aku cuma tahu lari.
0: Nah, nggak cuma lari, Dini. Misalnya gempa, kamu harus cari tempat yang aman, kayak di bawah meja atau dekat dinding yang kuat. Jadi jangan panik.
1: Terus kalau banjir gimana?
0: Kalau banjir, siapin barang penting seperti dokumen, senter, makanan, dan air minum. Jangan lupa pantau info cuaca ya.
1: Wah, oh, banyak juga ya yang harus diingat.
0: Makanya, Dini, selalu waspada dan ikut arahan dari pemerintah atau petugas. Tanggap bencana itu bisa menyelamatkan nyawa kita loh.
1: Siap, Bu. Mulai sekarang, aku mau siap-siaga.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
0: Jangan galau malam-malam.
2: Selamat malam teman-teman Info Pro 2 barengan si Diana Kok.

System kini resmi memasuki tahap produksi. Film ini diadaptasi dari novel web dan webtoon Korea populer Solo Leveling dan melansir dari Variety Sabtu 4 Juli 2026. Kisahnya akan melanjutkan cerita langsung setelah peristiwa pada musim kedua. Yang meski demikian, detail alur cerita film tersebut masih dirahasiakan oleh pihak produksi. Tapi film ini Teman Pro 2 akan dianimasikan oleh A1 Picture yang dikenal melalui karya seperti Sword Art Online. Teman Pro 2 Blackpink berhasil menjelma sebagai salah satu girl group K-pop paling berpengaruh di industri musik global. Grup ini dikenal melalui berbagai lagu populer yang mendominasi tangga lagu internasional. Lagu-lagu Blackpink telah mengumpulkan miliaran streaming di berbagai platform musik digital. Popularitas tersebut juga memperkuat posisi mereka sebagai ikon K-pop dengan basis penggemar di seluruh dunia. Sekian info Pro 2 Produksi Redaksi Pemberitaan LPPR RI Gorontalo.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PW2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jaga malam, jangan galau malam-malam. Hadir barengan sini anakku untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Sahabat teman PW2, pantengin terus Pro 2 FM Gorontalo di mana aja, kapan aja kamu suka.

0: Sadatil Qaimah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata Wal Fadilah Wasyarafa Waddarajatal Aliyatal Rafi'ah Wab'athhu Al-Maqamal Mahmudal Ladhi Wa'attah Innaka La Tukhliful Mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah asallan nas, apakah manusia telah melaksanakan salat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar, lalu Nabi mengatakan muru Abu Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Abu Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu sholat, as-salatu sholat, wa ma malakat aimanukum, jagalah sholat, kata Nabi SAW.
3: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh.
1: Iya.
0: Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Hmm. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman mm-hmm. biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Yeah, yeah. Maka saya dari situ dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Hmm. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing. Iya,
1: apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tanpa transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya, betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau, Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita udah so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali. Perasaan kemarin datang kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus-terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung, Pa. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Salah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

0: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku ceritain. Kita guys, duduk cerita lo kapan. Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenali nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif, yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPPR RI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Wih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

4.2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman PR2 Iwan Fals dengan aku bukan pilihan teman PR2. Ada kabar terbaru soal grup K-pop Card resmi ngumumin kalau mereka tuh bakal mengakhiri aktivitas sebagai grup dan album terbaru yang dijadwalkan di akhir Juli 2026 barengan dengan tour dunia mereka juga teman PR2. Itu bakal jadi proyek terakhir keempat anggotanya. Kabar ini diumumkan oleh agensi DSP Media melalui pernyataan resmi di hari Minggu kemarin, tanggal 6 Juli 2026. Agensi juga bilang, keputusan itu diambil setelah melalui diskusi panjang dan juga sudah disepakati bersama oleh seluruh anggota teman PR2. Dan sebelum mengakhiri perjalanan mereka, Card ini bakal merilis album bertajuk Where to Now, Part 2, Nowhere pada 28 Juli 2026. Dan after itu tahun PR2, grup ini bakal menyapa penggemar melalui rangkaian tour dunia sebagai penampilan terakhir mereka, tahun PR2. Dan di dalam album dan juga tour ini, bakal jadi penutup perjalanan Card sebagai grup. Agensi juga bilang sangat-sangat berterima kasih ya tahun PR2 untuk para penggemar atau hidden Card atas dukungan yang diberikan selama ini. Agensi juga berharap tahun PR2 para penggemar itu tetap ngasih dukungan untuk masing-masing anggota sebagai artis individu. Karena menurut DSP Media, seluruh anggota itu sudah mencurahkan banyak usaha untuk nyiapin album dan juga tour terakhir mereka, teman PR2.

0: kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara, Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro2FM.

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produ FM.
3: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
4: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.
5: Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Produ FM Gorontalo, Hits Music Station.

Tahun Pro 2 jam 8 malam, aku ajak kamu untuk bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Music Live Chat. Dengan guest star untuk malam hari ini ada Romansa.

0: Indonesia selamat malam.
1: Yuk, kita ketemu lagi di MLC Music Live Chat di malam hari ini, teman Pro 2 Sore Indonesia.
0: Yo, di hari Senin ini tanggal 6 Juli 2026.
1: Wah, besok diskon nih.
0: 7-7 benar. 7-7 benar, gak salah.
1: Gimana hari Seninnya, teman Pro 2?
0: Ya, semoga lo baik-baik aja dan semoga lo gak dimarahin bos ya.
1: Amin, semoga nyantai-nyantai aja. Tapi ini yang sekolah enak nih.
0: Kenapa?
1: Masih libur.
0: Oh ya benar sih, benar ya, masih bangun siang. Gak ngerjain PR, iya benar. Dengan enak sepatu rodamu.
1: Hei, siapa? Oke deh, kalau gitu, teman Pro 2. Yes. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol nemenin kamu yang lagi liburan atau lagi jalan-jalan atau lagi di rumah aja.
0: Ya,
1: segala macam gitu ya.
0: Kita bakal ngobrol-ngobrol satu jam ke depan barengan sama.
1: Ini salah satu band yang genrenya adalah pop punk.
0: Yoi, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Romansa.
1: Jadi pastiin buat kamu yang pengen nanya-nanya bisa langsung merapat di WhatsApp di 0811-800-105.
0: Atau bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul ya? Bang, atau mau Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Pastikan pantengin terus di Salsima dan juga Pro 2 FM Suruh.
0: Betul sekali, kita akan balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Mambra 2, masih sama kita berdua, Davi Prada dan juga pastinya Edil.
1: Yoi, dan malam hari ini kita sudah tidak berdua aja, karena kita sudah barengan sama Romansa. Gokil, rame banget loh ya.
0: Ini
1: bener-bener.
0: Ada berapa orang nih, coba kita absen dulu ya.
2: Halo, siapa? Saya...
1: Boleh
2: ini
0: Nyala.
2: Saya Ocin nyanyi di Romansa.
0: Halo Ocin.
1: Halo.
3: Saya di sebelahnya Ocin ada Bonti main drum.
0: Bonti main drum.
4: Saya Alex main bass di Romansa.
0: Alex bass.
5: Saya Yos Bonar di gitar vokal.
0: Bonar. Dan terakhir
6: Joe di gitar.
0: Joe di gitar. Berarti ada 5 orang di sini ya. Sama produ bayangin aja kita dalam studio. Ini studionya berapa kali? 3x3 meter kali ya? Roman, apa kabar? Gimana kabar ya?
1: Aman ya? Gokil. Hari ini ngapain aja? Berarti berapa radio hari ini?
0: Radio keberapa ini? Kita tanya pertanyaan yang belum ditanya sama orang-orang dong.
1: Apa tuh?
0: Tadi gimana? Macet atau enggak?
4: Tadi ada kebakaran motor, Pak.
0: Oh, Pak.
1: Beneran?
3: Sekalian ngajarin juga. Tadi kan ada motor kebakar di jalan. Gue bilang, wah menyala abangku gitu.
0: Jangan.
3: Hal-hal yang kata-kata yang tidak diucapin.
4: Nah itu kalian minta yang pertama di yang belum dibicarain orang-orang kan?
0: Iya itu.
3: Kebakar terus menyala abangku.
0: Iya Pak. Untung nggak, jangan parkir sini bang. Gitu.
1: Lagi kebakar malah kena tilang ya.
0: Iya. Jangan terlalu semangat masa digituin.
1: Iya benar.
0: Lagi kebakar.
1: Oke,
0: dan pastinya Romansa baru aja ngeluarin EP terbaru ya. Anyway, ini EP keberapa berarti?
2: Perdana
1: ya.
0: Okay.
1: Wow.
0: Sebelumnya berarti single-single doang atau gimana?
5: Ya single yang kita rilis di awal dan akumulasi jadi EP.
0: Betul.
1: Oh.
0: 5 tahun itu dengan total 5 tahun itu.
6: Enggak sih. Kalau dulu itu kayaknya ini deh misi interpretasi.
0: Oh.
6: 5 tahun itu kita pernah ngeband bareng sih.
1: Oke.
6: Berempat gitu.
0: Iya. Yeah.
5: Kita berempat.
0: Summerland. Tahu tuh. Bener. Oh, jadi tuh ini bikin baru, project baru apa gimana sih sebenarnya?
6: Iya,
0: baru. Oke, jadi ini udah berapa lama berarti kalau project Romansa ini?
3: Setengah tahun ya dari
6: November.
0: Baru
6: Desember 2025.
1: Oh wow.
0: Gue kira tuh side projectnya Summerlane, tapi yang udah lama gitu. Malah Summerlane yang naik. Gue kira gitu tadinya yang 5 tahun itu. Ternyata salah
2: kita
0: ya.
2: Baru bikin, terus kita rilis single pertama itu tanggal 26 Desember 2026.
0: Oh wow.
2: 25 sorry, 2025.
0: Nah belum. jadi pertanyaannya, kenapa bikin Romansa? Padahal sebenarnya sama-sama popang gitu kan?
6: Sebenarnya sih Romansa awalnya tidak mengarah ke nuansa musik popang sih sebenarnya.
0: Oke.
6: Makanya sebenarnya di track yang EP ini nuansa lagunya atau genrenya tuh bermacam-macam gitu.
0: Berwarna
6: lah.
1: Oke, lebih variatif ya berarti di sini ya. Benar-benar. Tapi sebenarnya kalau Romansa sendiri itu apa? Ini kan S-nya 2 berarti kan?
6: Benar.
1: Nah, itu apa tuh sebenarnya?
3: Apa sih singkatannya?
0: Ada singkatan.
1: Oh, ini singkatan.
2: Singkatan.
0: R.
2: Roman enggak. Rombongan manusia
3: berkasar.
0: Oh, wah.
6: Kenapa S-nya 2? Biar dingin.
1: Biar
2: rombongan manusia perkasa baru hari ini juga.
0: baru nemu juga ya.
3: Kenapa Romansa?
2: Kenapa Romansa?
3: Lu aja cing.
0: Jadi
3: Romansa tuh artinya kan sebelumnya kita Summerlane.
0: Oke.
3: Okay. Itu kan bahasa Inggris.
0: Yep.
3: Gitu. Okay. Nah, kita di side project yang ini tuh mikir biar beda namanya Indonesia banget. Terus gue nyari kata-kata yang memang bagus banget artinya gitu dan belum dipakai ya, somehow nemu Romansa. Karena artinya juga kan bagus ya. Tentang hubungan romantisasi gitu bersama manusia, sepasang manusia, dan itu bisa di siapa aja gitu. Terus kenapa S-nya 2? Ya biar trademark aja sih.
0: Biar beda juga ya.
1: Benar.
0: Gitu. Tapi seru juga sih. Maksudnya kalian bikin jadinya akhirnya bikin band baru gitu ya, quote on quote gitu. Tapi apa pertama kali yang kayak gue pengen bikin project baru nih. Soalnya kan pasti kan ini tadinya keputusan satu orang tiba-tiba jadi kompak gitu kan. Siapa yang nyetusin?
3: Satu siapa satu orang?
4: Tahu dari mana lu?
3: Bukan keputusan satu orang sih, karena satu enggak.
0: Trigger satu orang.
3: Lebih ke ini sih. Kalau di Summerlin itu kan memang sudah genrenya popang.
0: Popang, yes.
3: Nggak tahu ya, kalau udah gitu tuh mau ngapa-ngapain jadi cukup sulit kan. Mau bikin musik yang gimana gitu. Yeah. Nah, di Romansa memang sebebas itu. Okay. Jadi nggak ada batasan genre atau apa.
0: Oke. Okay. Gitu.
3: Makanya kalau nanti ada waktu didengar EP-nya itu ada yang pop banget, ada yang elektronik.
0: Yeah.
3: Terus yang diselesai itu juga nuansanya popang. Jadi kita pengen explore se-explore mungkin gitu.
0: Wow, ruang bebas geraknya di sana.
1: Bener. Genrenya nggak dipatenin lah istilahnya lah. Ya. Bener. Oke. Okay.
0: Sebenarnya popang melekat di Summerlin itu blessing disguise juga ya. Jadi di sisi lain mungkin jadinya nggak bisa ekspor, tapi di sisi lain orang-orang jadinya ya udah kalau Summerlin itu popang gitu ya.
3: Yeah, nice, karena kita juga selain bandnya tumbuh. Kita sebagai musisi juga kan tumbuh ya, denger musik lagi, denger apa, pengen explore lagi. Yeah. Sesimpel ya misalnya gitar, beli efek baru.
0: Oh, okay.
3: Pengen sound baru.
0: Yeah.
3: Tapi kayaknya kalau di popang nggak masuk atau apa.
0: Yeah.
3: Kayak gitu-gitu aja gitu. Jadi kita coba explore di sini gitu.
0: Oke. Tapi kalau kata Summerlin lovers gimana?
1: Aduh.
0: Mereka gimana? Kaget apa pertama kali keluar? Berarti kan awal tahun ini ya. Itu gimana?
2: Jujur sih kayak ekspektasi mereka pas kita bikin Romansa tuh pasti musiknya ini lagi nih gitu.
0: Oh, oke.
2: Mereka ada yang kecewa ya, enggak apa-apa ya memang bukan dari awal diproyeksi untuk supaya beda gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Benar.
2: Tapi lama-kelamaan responnya juga bagus ya, malah buka market baru gitu. Kemarin juga
0: itu tuh.
2: Kita manggung perdana juga terus banyak wajah-wajah baru gitu dari pendengar kita. Kisah. Beda banget sama yang sampai kemarin gitu.
0: Iya,
1: benar.
2: Buka market baru bener-bener.
0: Manggung pertama kemarin gimana berarti?
3: Di Lolos Bekasi.
0: Oh, oke. Okay. Seru.
3: Kebetulan kita collab menu burger sama mereka gitu. Jadi
2: malamnya kita showcase.
3: Malamnya showcase, sorenya kita serving di kitchen buat yang datang.
0: Masak juga ya. Ben Palu enggak ada. Tambah-tambahan emang. Oke deh. Ini teman-teman berdua nanti kita bakal kupas tuntas lah ya tentang EP perdananya ini seperti apa teman-teman berdua. Jadi buat kamu yang main nanya-nanya, WhatsApp terbuka lebar.
1: Yo, dan kamu bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
0: Betul. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: y demás y pastinya bareng sama Romansa.
1: Yo, sekarang kita ngomongin soal EP terbarunya nih, nah, dari Romansa berjudul Penulis Lagu.
0: Penulis Lagu.
1: Wow, menarik nih ya.
0: Ini tadi gue lihat-lihat katanya ini adalah cerita cinta dari semua personil. Benar apa enggak?
2: Enggak diwakili kali ya, bilang bahasanya diwakili.
0: Diwakili.
1: Diwakili.
2: Maksudnya enggak kita semua juga sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Oke.
2: Okay. Ya lu sebagai penulis sendiri kayak interpretasi gimana?
0: Gimana? Yang nulis lirik siapa coba? Angkat kaki?
1: Jangan dong, susah. Ribet. Cabut ntar dia.
0: Gimana? Berarti lo semua yang nulis dari lagu di sini apa gimana?
3: Enggak semua sih, most of all aja.
1: Oke. Okay.
3: Dari berapa lagu tuh? Dari 6, gue berapa nulis? 4 lah gitu.
0: 4, oke. Okay.
3: Tapi itu pun open discussion terutama sama Ocin karena dia yang nyanyi kan.
0: Iya. Yeah.
3: Jadi disesuaikan juga dengan gaya dia nyanyi gitu. Masuk apa enggak kata-katanya.
0: Oke.
3: Okay. Kalau temanya sih kurang lebih cukup random. Tapi memang yang terjadi sehari-hari lah kayak gitu.
1: Oke.
3: Okay. Ada di track judulnya Abu-Abu. Itu track kedua, itu menceritakan tentang kurang lebih kayak kecemasan yang berlebihan, anxiety gitu. Itu kenapa judulnya Abu-Abu, karena itu Ocin yang nulis, terus gue baca, entah kenapa gue kayak pas baca itu tuh kayak suasananya kayak lagi mendung. Mendung tuh kan panas enggak, hujan juga belum. Tapi kita ada cemas aja gitu. Aduh, mendung lagi, kenapa ya? Ada worry, padahal enggak tahu worry kenapa gitu. Dan itu kayaknya cukup lumrah dirasakan oleh banyak orang. Itu kita tulis kayak gitu. Ya? Hal-hal sehari-hari lah.
2: Enggak spesifik cinta tapi masih seputar relationship manusia dengan manusia lah.
0: Oke. Tapi berarti kalau dulu itu kan setiap lagu-lagu yang ditulis nanti outputnya akan menjadi popang gitu kan. Nah, kalau di sini tulisannya itu untuk nyesuaiin genre dulu apa genre dulu nyesuaiin lagunya? Gimana?
3: Mana?
0: Kemarin?
2: Lebih menyesuaikan liriknya aja sih, kalau liriknya arahnya kemana, kita bikin aransemennya juga menyesuaikan juga.
0: Berarti lirik dulu ya? Oh, gitu. Mungkin edit bisa jawab ya. Coba bantu
2: jawab. Karena nggak mungkin ya, liriknya yang terlalu sendu banget. Gua hajar pakai high gain kan?
0: Oh, benar.
2: Sebenarnya emang back to back aja. Bisa dicocokin, maksudnya cocok dicocokin. Oke, nggak sini deh. Terus 9 chordnya juga kayaknya. Karena kalau chord kan banyak ya, ada 7, ada 9.
3: Gini kalau liriknya happy, kayaknya chordnya nggak minor deh. Gitu.
1: Oke.
0: Seru sih. Oke, itu tadi untuk lagu kedua ya. Berarti kalau fokus tracknya di sini di yang selesai.
1: Selesai. Ini collab sama Dennis Ferdinand.
0: Wow.
1: Seru nih. Tapi kalau selesai ini bercerita tentang apa berarti?
2: Tentang hubungan yang sudah seharusnya selesai aja.
0: Oke.
2: Simple, that's it gitu.
0: Tapi berujungnya tetap selesai.
2: Selesai. Sampai jumpa sampai nanti.
0: Wah, nantinya kapan nggak tahu kan? Ini kayaknya Romansa tadi bilangnya ini cerita akumulasi karena ada satu orang yang nggak mau ngaku ini siapa.
1: Iya, bener
0: lagi. Tapi maksudnya apa yang mau disampaikan? Berarti kayak di sini ya harus hubungannya udah selesai. Kalau misalkan itu selesai atau mungkin ini lagi digantung terus disuruh selesai apa gimana POV-nya?
2: Kayaknya ini sih masuk ke fase yang kayak diterusin juga udahlah ya gitu. Lebih baik selesai sekarang
1: daripada nanti ya.
0: Cuma berdua ya, selesai sekarang. Aduh, tapi akhirnya orang-orang responnya gimana gitu terhadap album ini kemarin? Untuk pendengar baru ya maksudnya.
3: Kita kan sebelum EP ini rilis tuh single-single dulu tuh. Itu juga cukup ups and down ya, tergantung point of view-nya kita melihatnya. Kayak lebih mix lah. Ada yang pro juga, ada yang ngehujat atau enggak suka juga banyak juga gitu. Jadi tapi kita ya udah terima, tetap jalanin. Justru waktu itu kita rilis single pertama judulnya Celaka, itu pop elektronik. Yang dimana orang expect-nya popang kan. Kita hajar elektronik, kaget. Terus yang kedua tuh singlenya judulnya Candu. Yang dimana itu kalau nanti didengar itu ada hip dude-nya dikit, ada elektroniknya lebih dominan. Itu kita belokin lagi, orang ini maunya kemana gitu. Habis itu kita rilis lagi judulnya Yang Penting Masih Bernafas, itu pop Indonesia banget. Oke. Orang kaget lagi tuh, wah ini maunya kemana gitu. Dan akhirnya sekarang rilis selesai, ada Popangnya. Jadi memang kita pengen nunjukin kita tuh memang se-free itu.
0: Ya. Itu sih.
3: Dan responnya terbukti pas kita manggung kan.
0: Ya.
3: Alhamdulillah tadi Ocin udah bilang banyak wajah-wajah baru
0: gitu.
3: Yang datang, yang sebelumnya kita di Summerland belum pernah ketemu, terus ya dapat orang baru, teman baru, dan alhamdulillah ternyata nyanyi semua.
0: Oke. Okay.
3: Itu yang kita kaget gitu, kaget positif ya.
0: Ya.
3: Wah, ternyata yang kata orang ini ya ujung-ujungnya ada yang nikmatin juga kok gitu. Ayam. Kaget.
1: Ya, jangan.
3: Oke. Latah tuh di Inggris apa bahasa Inggrisnya?
0: Oh iya juga, iya juga.
3: Apa? Bule latah enggak ada sih.
0: Lara.
3: Oke. Oh my god.
0: Tapi gimana rasanya akhirnya, mungkin ini rasa terpendamnya gitu, kayak oh, gue pengen bikin genre lain, itu udah sebenarnya terperangkap udah dari berapa lama tuh? Atau jangan-jangan baru aja ya kemarin?
2: Enggak terperangkap juga sih, pengen lebih eksplor aja gitu.
0: Iya, dari kapan? Nah iya, dari kapan tuh?
2: Kapan?
0: Rasanya kayak pasti kan udah ada rencana-rencananya.
2: Malam.
0: Pas 7 bulan itu jangan-jangan. Kayak misalkan yang Hipdut deh, itu udah berapa? Udah berapa lama tuh terpendamnya tuh?
3: Itu tuh langsung. Candu tuh sebenarnya gue bikin for fun aja. Gue kirim ke anak-anak kayak, udah bung, menarik. Saya serius, gue malah yang udah gini. Ya udah,
0: itu sih.
3: Karena kita indie,
0: ya.
3: Kemarin nggak ada pressure dari manapun.
2: Iya. Apa gitu?
3: Iya. Serius aja, udah sesimpel itu. Tapi memang pas manggung kita tuh bikin live session di YouTube, itu ada versi live-nya.
0: Oke. Okay.
3: Di mana aransemennya disesuaikan dengan vibes kita manggung. Jadi mungkin ada popangnya juga, ada apa kita balut di live-nya lah. Biar kalau manggung kan energinya beda ya. Biar lebih pumping gitu. Jadi kita aransemennya kita bikin lebih ngeband gitu.
1: Seru ya. Jadi bisa menikmatin banyak warna dalam satu EP.
0: Seru. Inilah emang harus bebas gitu kan. Karena pang kan setahu gue bebas kan. Itu dia. Boleh diatur kalau pang diatur. Jadinya apa?
1: Enggak tahu juga, bukan pang tahu ya.
0: Jadinya pang kisbra.
1: Pas kibra.
0: Sorry. Lawakannya lumayan bau bapak sih.
1: Lumayan ya.
0: Izin makin ntar. Oke, boleh.
1: Boleh.
0: Pang kisbra ya. Kalau diatur-atur pang kisbra. Oke, kalau gitu. Langsung aja kita dengerin salah satu lagu fokus track dari EP terbaru dari Romansah.
1: Ya,
0: selesai. Let's go.

0: salah satu lagu dari Romansa.
1: Betul sekali.
0: Tapi kalau yang ini ya popangnya nih. Nanti bisa diekspor lainnya, yes. EP lainnya bisa didengerin di SP.
1: DSP tentunya ya.
0: Dan ada music video udah keluar ya?
2: Udah.
0: Ada udah, berapa ya yang keluar?
2: Sama kita rilis kemarin berarti total kita sekarang punya
0: 4
2: MV.
0: 4 MV. Wow.
1: Gokil.
0: Bisa langsung dicek ya.
3: Video itu selesai tuh.
0: Apanya?
3: Video terbarunya selesai.
1: Selesai.
0: Oke. Bisa dicek ya teman-teman berdua. Sekarang waktunya yang ditunggu-tunggu, kita akan main games.
1: Yes.
0: Tapi kali ini kita gak menguji kekompakan karena sudah pernah ya. Waktu itu kalau gak salah juga oke aja sih nilainya.
1: Aduh.
0: Meskipun gak 10 dari 10
4: menguji ya. Perpecahan.
0: Menguji perpecahan?
1: Enggak.
0: Kita pengen tahu sebenarnya kalian tuh kalau dalam berband. Sebenarnya kalian tuh satu kepala, satu suara atau beda-beda sebenarnya.
1: Oke.
0: Jadi kita punya game namanya WDYT.
1: Alright.
0: What do you think? Jadi kita bakal lempar pertanyaan-pertanyaan yang kayaknya bukan kontroversial, mungkin lagi rame, tapi kita pengen tahu pendapatnya kalian seperti apa ya sebagai band Romansa.
1: Let's go.
0: Langsung aja ya.
1: Yes. Kita mulai WDYT bareng sama Romansa.
0: Okay.
1: First question.
0: Nah ini, konser sekarang lebih seru atau malah lebih banyak yang sibuk ngerekam pakai HP? Gimana menurut kalian?
2: Satu.
0: Mungkin boleh dirembukin dulu 20 detik.
2: Atau
0: ada yang pengen bersuara?
1: Ada yang lebih bersuara dulu, boleh gitu.
0: Menurut lu gimana? Sekarang kan banyak yang ngerekam-rekam tuh.
3: Nah bingung juga ya, point of view-nya sebagai performer ya atau sebagai penonton?
1: Performer.
3: Oke, kalau sebagai performer ya gue sih merasakan kayak karena kita yang di panggungnya kan main musik gitu, kita ngasih energi. Enak sih kalau mereka juga ngasih energi balik, yaitu dengan sing-along dan loncat-loncat sebagainya, have fun gitu loh.
1: Okay.
3: Right in the moment itu gitu. Karena itu kan gak akan keulang lagi gitu. Jadi tapi buat penonton juga ngerekam, alasannya kan ingin mengabadikan
0: momen itu.
3: Jadi iya, makanya bingung juga sih. Ya kalau dari 10 lagu ya rekamnya 2 lah gitu.
1: Okay.
2: Gue tuh ada misalkan di satu setlist yang utuh itu biasanya memang ada beberapa lagu yang mereka lebih prefer buat mengabadikan, tapi begitu once ini sih seru deh kalau kita
5: Tapi yang gue lihat sekarang apalagi yang terakhir showcase kan, orang-orang sekarang tuh rata-rata emang udah ngerekam 1-2 lagu doang sih.
0: Sisanya udah having fun ya.
3: Karena full ternyata.
0: Oh wow.
1: Overheat ya.
0: iCloud-nya full. Nah,
5: konklusi mungkin seru-seru aja.
0: Gimana pun itu ya, seru-seru juga ya ini ya.
5: Karena
0: emang
5: hak mereka juga untuk rekam.
0: Benar.
5: Gitu.
0: Oke.
1: Alright.
0: Setuju ya.
2: Gua enggak datang daripada enggak datang.
1: Benar.
2: Yang terbalik ya.
0: Benar. Harus diingat ini pertanyaannya hot take, memang harus panas ya.
1: Betul.
0: Oke, pertanyaan kedua.
1: Oh ya. Pendengar era sekarang jarang mendengarkan satu album full.
0: Gimana pendapat kalian?
3: Ya, pendapat kita sih
2: gue strongly disagree.
0: Disagree ya?
3: Disagree dengan itu. Ya, karena memang zamannya juga ya. Kalau di era anak-anak 90-an kan ngerasain beli CD.
0: Oh, itu.
3: Jangan dari CD, dari kaset aja.
1: Benar.
3: Mau sebenarnya bisa kita fast forward, cuman kan mager kan.
0: Yeah. Jadi
3: mau enggak mau kita dengerin dari track 10.
1: Betul.
3: Side A, side B, dan makanya kita baca covernya sambil nunggu gitu. Jadi pasti di era itu musik atau band yang kita dengerin akan lebih nempel
0: ke
3: kita sekarang. Itu yang ngebangun diri kita sekarang karena kita se-attach itu gitu. Nah kalau sekarang dengan majunya teknologi, terus kita segampang itu rilis single satuan apa, jadi daya memilikinya juga, rasa memilikinya berkurang pasti. Karena gampang, apa yang kita dapetin secara gampang kan gampang juga dilupakan kan. Jadi ya attachnya kurang memang. Jadi kita harus bisa sebagai performer harus bisa ngasih sesuatu yang bisa bikin orang attach sama kita gitu. Lagu sebagai platformnya, tapi dibalik itu makanya kita bikin konten, bikin apa, bikin merchandise atau apa untuk ada attachment dari si performer ke pendengarnya gitu.
5: Tapi kalau yang sekarang kan Gen Z banget bikin playlist Spotify.
0: Itu mempermudah
3: sih.
5: Mempermudah jalur biar semua artis tuh terpapar semua gitu.
0: Benar.
5: maksudnya sangat direkomendasikan kalau kalian tuh dengerin satu album sebenarnya.
0: Biar kerasa dari awal jernihnya tuh seperti apa, endingnya seperti apa.
3: Sekarang sih gampang, gitu. Gak suka skip.
1: Iya.
3: Makanya denger intronya aja gue gak suka ya
0: nih. Iya sih.
1: Bener. Kalau
2: zaman dulu tuh kita dengerin kaset apa gitu, bahkan kita sampai hafal even di lagu-lagu yang bukan hitsnya gitu.
0: Iya.
2: Hafal liriknya gitu, karena dulu baca kan, bener-bener di play yang berkelar gitu, kita baca.
5: Iya sih. Kayak The Massive Natural tuh kan jarang orang dengerin.
1: Bener.
5: Ya itu kan maksudnya
0: ketahuan umur ya kan, jadi
5: tahu-taunya kan diantara kalian
1: namanya. Bener ya, ya rame-rame ya
0: oke. Pertanyaan berikutnya
2: full ya guys. Ya
0: wajib kalau itu dari Romansa
1: bener. Ya, coba dengerin full.
0: Pertanyaan berikutnya, anak punk pasti nakal. Gimana pendapat kalian?
2: Pemuda urakan namun kreatif.
1: Aduh.
3: Ada sopan kami segan. Enggak sih kayaknya.
0: Enggak ya?
3: Enggak ada juga teman kita yang genrenya pop lebih bandel juga.
0: Oh iya benar.
3: Jadi enggak terpatok satu genre punk itu, mungkin karena tampilan luarnya kan. Seperti itu. Jadi tapi kan don't judge a book by its cover.
0: Benar.
5: Bener. Karena bukan, kalau pang ngomongin apa ya, lifestyle gitu kali ya. Jangan maksudnya jangan stigmanya tuh jangan di permainan tapi pemainnya.
0: Benar.
1: Oke.
5: Tidak pemain gitu.
0: Jadi jangan terlalu dikotak-kotakan ya. Sebenarnya tergantung masing-masingnya lagi, balik lagi ya.
1: Benar.
0: Pertanyaan berikutnya.
1: Pertanyaan selanjutnya.
0: Ini kita yang gampang-gampang aja
1: boleh,
0: deh.
1: Boleh.
0: Gampang-gampang aja deh. Oke. Nonton bioskop sendirian, gimana perasaan kalian? Gimana nih? Masih nggak kalian nonton bioskop sendirian tuh masih?
3: Nggak apa-apa sih sebenarnya.
2: Yeah. Gue juga nggak, gue nggak apa-apa. Tapi jujur udah lama banget enggak sih. Tapi gue sana aja normal.
0: Nggak apa-apa ya?
1: Nggak apa-apa.
5: Enggak sih, gue kayaknya kagak. Yang gue nggak nongkrong siapa ya di
0: mana?
3: Karena kalau Joe memang nggak, bukan tipikal yang ke bioskop nonton.
1: Oke. Okay.
5: Nah, pakai tidur.
2: Bukan itu.
5: Bukan itu ke bioskop aja. Janggal sih.
1: Numpang tidur ya.
3: Kayak kemarin baru rilis Toy Story gitu. Itu kan film anak kecil, tapi kan buat orang yang memang dulu lahir di tahun 90-an, grew up dengan film itu, pasti pas gede juga pengen nonton kan. Mungkin iya, partnernya gak suka atau apa, sendiri aja gitu.
2: Terutama biasa gitu sih, kalau temen, biasa temen nontonnya enggak, ya udah sendiri mau ngomong kan.
1: Iya, bener.
0: Oke, pertanyaan terakhir.
1: Oh, dari lu, apa gua?
0: Dari gua deh.
1: Oh ya boleh.
0: Mending lagu satu viral atau semua lagu lo punya niche sendiri. Nah ini tadinya kan summernya kan punya niche sendiri nih.
1: Bener.
0: Gimana menurut
2: sepakat tadi mana nih? Viral berapa M?
5: Beda-beda.
1: Viral berapa
0: M? Misalnya sebesar
2: garam
0: sebesar garam dan madu deh.
3: Kalau dari gue sih mungkin viral bukan gak penting, tapi kayak gak expect untuk kayak gitulah. Soalnya ya statement dari Romansa sendiri kan di EP ini penulis lagu. Jadi penulis lagu itu kan menceritakan point of view kami sebagai yang suka nulis lagu. Di situ ada penggalan lirik tentang kita berkarya aja, kita enggak pernah expect untuk laku, viral sebagainya gitu. Hidup ini kan tentang bertahan kan. Kayak kita Romansa band baru Summerland gimana belum pernah yang lagunya viral atau apa, tapi alhamdulillah kita masih bertahan di sini, bisa makan, bisa minum, bisa hidup dari main musik gitu.
0: Nice.
3: Jadi ya akan ada jalannya aja sih.
1: Benar.
0: Tapi emang living the dream sih kalian sih, emang sih.
1: Betul.
0: Oke, okay, itu dia WDYT. Cukup hangat ya pembahasannya ya.
1: Gokil.
0: Nanti abis ini pastinya apa?
3: Tadi kan kuis, sekarang game.
0: Oke. Nanti ya tunggu album berikutnya ya.
2: Bener.
0: Oke deh, abis ini pastinya ada surprise apa lagi yang akan dibawakan oleh Romansa. Jadi jangan kemana-mana dulu ya, tetap di MLZ
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Oke, teman berdua masih di MLC
1: Music Live Chat, dan kita masih bareng sama Romansa.
0: Dan pastinya sudah bisa dilihat langsung di RRI Jakarta di MLC di YouTube channel kita. Udah pada bawa gitar nih. Tandanya pada pengen main drum.
1: Oke.
0: Oke, ini ada yang nanya-nanya dulu nih ya. Ada Nugroho Adi. Katanya mau nanya dong, gimana bagaimana cara bagi waktu latihannya katanya? Untuk semuanya ya. Bagi-bagi latihannya gimana?
2: Kayak ini aja hari ini tadi kita tadi pagi latihan dulu.
0: Oke.
2: Karena insya Allah ada manggung rusak. Jadi kita sempetin latihan dulu, terus habis itu berangkat promo radio atau apa ya, disempet-sempetin aja.
3: Kalau kita bakal main ya di SCBD
1: rusak. Rusak ya di SCBD.
2: Kalau pada kosong boleh datang.
0: Oi, boleh.
3: Cara latihannya itu kan.
0: Iya. Oke. Dan pastinya kalau mau yang dipromoin lagi, bisa langsung untuk acaranya, event apa segala macam, bisa langsung cek aja ke Instagram. Bisa di follow di mana?
3: Langsung di follow Instagram
2: Romansa. S-nya 2,
3: Romansa S-nya 2.underscore.
1: Oke. Bisa dicek ya.
2: Schedule kita di situ.
1: Schedule semua di situ ya.
0: Oke, Instagram pribadi masing-masing mau dipromoin apa enggak?
1: Enggak usah. Enggak usah lah ya.
0: Banyak followers
1: udah. Ya udah langsung cek aja Romansa pokoknya di Instagram, langsung cari deh.
0: Saya kena kawannya boleh.
2: Mau
0: akun oil shopnya boleh.
3: Aduh.
2: Mau katanya biar bisa swipe up.
0: Oke, dan pastinya bisa untuk lagunya di request di Prodo FM seluruh Indonesia ya.
1: Iya tentunya ya.
0: Oke. Habis ini bakal ada live session. Kalau gitu kita cabut dulu ya teman Prodo 2. Kita pengen bilang terima kasih buat teman Prodo 2 yang udah masih dengerin. Terima kasih juga buat Romansa udah datang. Jauh-jauh nih dari Bogor, dari Depok, Tangerang.
1: Macam-macam nih, Bekasi.
2: Jabodetabek
1: lah ya, benar-benar.
0: Oke. Okay.
1: Abis ini bakal dilanjut tentunya sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Dan pokoknya jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru dari Romansa, penulis lagu ya, di semua DSP. Dan juga MV-nya tadi ada 4 MV yang bisa ditonton di YouTube Romansa tentunya.
0: Oke, okay. Kalau gitu langsung saja teman-teman berdua kita sambut. Ini dia Romansa.

94 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman Pro 2 MGK dengan Klik. Ini single tahun 2025 yang nemenin kamu di jam 9 lebih 11 menit waktu Indonesia Tengah. Selamat malam buat kamu, teman Pro 2 yang lagi pada pantengin Pro 2 FM Gorontalo, mau itu di streaming RRI Digital atau juga di frekuensi 92,4 FM. Well, untuk dijaga malam jangan galau. Malam-malam tahun Pro 2 edisi Senin 6 Juli 2026, aku bakal nanya ke kamu yang maybe juga bikin kamu mikir deh tahun Pro 2. Bayangin aja dulu ya, misal kamu tuh dikasih kesempatan buat kirim satu pesan ke pasangan kamu di masa depan, tahun Pro 2. Tapi pesan itu baru bisa dibaca pas kamu, tahun Pro 2, dipertemukan. Coba ayo teman Pro 2 mikir. Pesan apa yang mau kamu bilang ke orang itu, teman Pro 2? Kamu bisa kirimin responnya di Instagramnya Pro 2, di @pro2_gorontalo, atau juga di line telepon kita 08 12 15 1924, sama di WhatsApp 08 11 43 000 022.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja Spanyol di Stadion Dallas Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan kelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

94.4 Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Kita ngebahas soal pasangan masa depan yang di mana teman Pro 2. Beberapa kali aku sering dengar teman Pro 2, orang-orang terdekat aku tuh pada bilang, love language kamu apa sih? Ada yang physical touch, word of affirmation, sampai dengan ada yang act of service alias gerak cepat pas diminta tolong teman berdua. Tapi tahu enggak teman berdua, ya, hubungan yang langgeng itu enggak cuma butuh kecocokan love language aja. Ada satu hal yang lebih krusial, namanya attachment style atau gaya kelekatan. Ini tuh teman berdua secara garis besarnya ada 3 tipe orang dalam hubungan. Yang pertama aman, tipe yang enggak gampang overthinking. Kalau chatnya gak dibalas 3 jam, dia mikirnya, oh dia lagi kerja. Bukan, oh dia lagi selingkuh sama admin slot. atau yang lainnya lah ya, teman Pro 2. Yang kedua ada cemas, tipe yang butuh validasi terus-menerus, chat gak dibalas 5 menit, langsung mikir dunia mau kiamat. Yang ketiga, menghindar, tipe yang kalau ada masalah bukannya diselesain, malah menghilang bak di telan bumi, tiba-tiba ghosting teman Pro 2. Kenapa ini penting buat masa depan? Biar kamu ketemu pasangan kamu nanti, kamu tuh gak kaget teman berdua. Jadi kalau kamu tipe yang anxious atau cemas, ketemu sama avoidant yang menghindar, wah ini namanya formula fiksi ilmiah yang berujung tragis teman berdua. Yang satu ngejar, yang satu lari, lama-lama jadi atlet maraton, bukan jadi suami istri teman berdua. So, buat pasangan masa depan aku, udah ketemu. Udah ketemu Dani yang kita mikir kayak, bukan kayaknya iya, dan ternyata iya teman Pro 2. Tapi teman Pro 2, kalau kamu sendiri gimana nih? Apa yang mau kamu bilang ke pasangan masa depan kamu teman Pro 2? Bisa komen di Instagramnya Pro 2, di @pro2_gorontalo.

0: Coba Ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng pak kita polingan, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Ciao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni tuh.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina Ee Waka Waka Ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga.

0: mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Gotong royong sekarang gak melulu soal angkat-angkat barang, tapi angkat kesadaran dari layar pun bisa berdampak. Kamu bisa bantu temen yang lagi jualan cuma dengan repost atau dukung isu penting lewat petisi online yang semuanya tinggal klik. Donasi digital juga makin gampang, kayak transfer pulsa ke gebetan, tapi kali ini lebih bermakna. Jangan nunggu jadi aktivis dulu buat peduli, jadi netizen yang aware aja udah keren. Dunia maya butuh lebih banyak tangan virtual yang ringan membantu teman berdua. Sekarang pertanyaannya, kamu mau jadi penonton atau pelaku? Karena kebaikan zaman now cukup satu klik untuk jadi wow.

0: apartemen nyemprotnya.
1: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
1: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
1: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
1: 3M plus? 5.550?
2: Duit, wae. No dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
1: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
2: Kemana?
1: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.

Bayangkan sebuah dunia tanpa mimpi. Bayangkan anak-anak yang ingin belajar, tetapi pintu sekolah tertutup bagi mereka. Padahal setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Hak belajar bukanlah hadiah, bukan pula pilihan. Hak belajar adalah hak dasar yang harus kita jaga bersama. Anak-anak adalah masa depan bangsa, dan mereka adalah cahaya yang akan menerangi jalan kita. Jika kita menutup kesempatan belajar, sama saja kita memadamkan cahaya itu. Mari kita dukung setiap anak untuk bersekolah, dan mari kita pastikan tidak ada anak lagi yang tertinggal. Karena ketika anak-anak belajar, bangsa ini tumbuh, dan ketika anak-anak bermimpi, masa depan kita akan terwujud. Ingatlah, belajar adalah hak dan bukan hadiah. Penuhi hak belajar anak demi Indonesia yang lebih maju.

Gorontalo, teman terbaik kamu, teman punya dua Derby dan Gita Gutawa dengan Cinta Takkan Salah. Ini single 2011 teman punya dua, dan sekarang udah di jam 9:55 waktu Indonesia Tengah. Aku coba deh baca ya yang udah gabung di Instagramnya Pro 2 untuk malam hari ini. Ini ada Kurniawan, dia mau bilang, sampaikan buat calon istri, tolong jangan pintar-pintar amat dandan, karena kita takut pas kondangan dikira bawa artis, nanti kita minder sendiri. Alah, kamu bukannya minder, kamu tuh takut biaya skincare-nya mahal, ya kan? Ngaku aja, tapi gak apa-apa, doa yang bagus, ya kan teman-teman berdua. Terus juga ada Siti, hai, selamat malam buat Siti. Nah, Siti ini teman berdua bilang, ini kenapa lagi? Oke, normal. Siti bilang, buat suami masa depan aku, please nanti kalau kita udah nikah, kalau tidur jangan ngoroknya pakai nada dasar C minor. Aku gak bisa tidur kalau ada backsound konser rock tiap malam. Waduh, Siti, kalau ngoroknya pakai C minor masih mending. Lah, kalau pakai teknik screaming metalcore gimana? Itu tidur berasa lagi di Mospit konser deh ya. Satu lagi ada Andika. Buat masa depan aku lagi nabung nih, sengaja beli motor yang joknya rata biar nanti pas kita jalan kamu gak merosot ke belakang. Sepeji ya teman berdua. Ini baru act of service sejak dalam pikiran. Keren banget dah si Andika ini teman berdua. Udah aku bacain ya semua yang kamu kirimin. Nanti yang belum sempat kirimin boleh ikutan gabung teman punya dua. Dan ada satu hal yang kita sadari teman punya dua, kita semua itu sebenarnya sederhana. Kita gak butuh pasangan yang sempurna kayak di drakor teman punya dua, yang kayak raya punya gedung 50 lantai. Tapi kalau senyum kayak kanebo kering teman punya dua, apa lagi, aduh. Kita cuma butuh orang yang pas. Pas diajak ngobrol nyambung, pas diajak susah juga gak kabur, dan pas diajak makan pinggir jalan tetap happy teman berdua. Nah, habis ini nanti kita bakal bacain lagi yang udah kamu kirimin di Instagramnya Pro 2 teman berdua. So, pantengin terus Pro 2 FM Gorontalo di frekuensi 92,4 FM atau di streaming RRI Digital.

90,42 FM Gorontalo, teman terbaik Kabo, teman terbaik 2 Zowes dengan Lightning. Dan teman terbaik 2, lagi dan lagi aku bacain respon kamu di Instagramnya Pro 2 di @pro2_Gorontalo. Bentar nih. Mana-mana. Mana nih. Sorry banget, aku gak bisa langsung play lagu kamu tanpa ada respon teman terbaik 2. Nanti ada respon baru ya, aku bacain karena kita bukan lagi di program request, oke? Okay? Untuk request tahun V2 itu di jam 11 besok atau 11 siang tahun V2. Dan untuk voted list juga di jam 10 pagi. Jadi kalau malam kamu harus ikutan topik dulu, baru boleh ikutan apa yuk? Ikutan request tahun V2. Jadi topik dulu baru respon. Respon dulu baru ikutan request, boleh tuh teman P2. Nah, teman P2 buat pasangan masa depan kita, selain siapin mental, ya kita juga harus siapin finansial. Langsung pusing kan dengar kata finansial teman P2, langsung nengok dompet yang isinya tinggal gambar patimura megang parang aja. Ya, ada mitos kuno yang bilang kalau udah cinta makan nasi pakai garam aja nikmat. Tolong tahun P2. Itu nikmatnya cuma sehari dua hari. Masuk hari ketiga, kamu bakal kena sariawan sama darah tinggi kebanyakan natrium tahun P2. Yang paling penting adalah dalam hubungan jangka panjang ada yang namanya financial compatibility tahun P2 atau kecocokan finansial. Ini bukan berarti kamu harus kaya tujuh turunan atau kaya tujuh turunan, tapi ya lebih ke gimana cara kamu dan pasangan itu memandang uang. Jadi ada dua tipe ekstrim. Yang pertama the spender, tipe yang prinsip hidupnya YOLO alias you only live once. Ada duit dikit langsung check out barang gak penting. Yang kedua the saver, tipe yang pelitnya minta ampun, mau beli boba aja mesti nunggu diskon 70% plus cashback tahun P2. Kalau dua tipe ekstrim ini bersatu tanpa kompromi, wah pas merit nanti nih teman P2. Ya tiap bulan bisa terjadi perang dunia ketiga di depan mesin ATM. Makanya buat pasangan masa depan nanti ya buat kamu.

Instagram ada nih teman Padua. Oke. Panjang banget teman Padua. Ya elah. Ini teman Padua DM dari Dira. Hai kamu. Kira-kira panggilan yang cocok untukmu apa ya? Sayang, honey, dear, whatever it is, I just wanna say. Ternyata butuh waktu yang lama untuk bertemu dan menjadi sepasang dengan kamu. Tapi aku senang diberi detik yang banyak untuk menunggumu karena apa? Karena aku seakan diberikan waktu lebih untuk mengenal diriku sendiri, apa yang membuatku bahagia, apa yang bisa menyulut emosiku dengan mudahnya, bagaimana meredakannya, dan apa sebenarnya tujuanku hidup di dunia ini. Nah, dengan mengetahui hal yang aku sebutkan tadi, aku yakin aku bisa menjadi pendamping yang kamu impikan selama ini. Dan aku harap kamu melakukan hal yang sama ya, karena untuk mencapai titik ini sungguh tidaklah mudah kan. Jadi, mari kita bangun definisi bahagia versi kita sendiri. Mari sama-sama berpegangan tangan dalam hal apapun. Mari saling menghargai, mari saling menjaga dan menguatkan. Mari saling mengingatkan tentang kebaikan. Terus juga mari saling mencintai hingga akhir. Last but not least, teman Padua, terima kasih karena sudah mempercayaiku untuk mengarungi hidup yang manis. Namun, tak kadang kejam ini bersamamu, Dira. Oke. Dia mau ditemenin sama lagunya Annie Mary featuring Khalid dengan You and I. Oke. Aduh, banyak banget lagi nih deman. Panjang banget. Ya udah, satu lagi deh ya. Nanti next aku baca yang lainnya tahun kedua. Ini ada dari Junisa. Junisa, assalamualaikum Mas. Dia bilang tahun kedua sebentar lagi umurku memasuki 29 tahun. Hari-hariku masih antusias merayu Allah dalam setiap sholat dan sujud ingin segera dipertemukan denganmu. Beberapa kali salah mengira sosok yang kemarin hadir adalah dirimu, tapi ternyata adalah sosok yang mengajariku untuk lebih sabar dan ikhlas lagi dalam hari-hari penantian. Mas, tidak banyak yang ingin aku sampaikan. Jika nanti kamu benar-benar hadir atas kehendak dan ridho Allah, insya Allah aku adalah perempuan yang betul-betul kamu pilih menjadi tujuan akhir hidupmu untuk menyempurnakan ibadah. Insya Allah juga segala kriteria, sifat, dan cita-citaku selaras dengan doa-doa kamu. Sehingga mudah bagi kita memaklumi dan menoleransi kekurangan masing-masing. Entah sehebat apa sosokmu di masa depan, hingga Allah mematahkan hatiku berkali-kali untuk bertemu denganmu. Tapi insya Allah segera Allah pertemukan kita di waktu yang paling baik, paling pas. Dan Allah izinkan aku untuk menyampaikan segala penantian ini secara langsung. Amin. Sehat-sehat selalu, semoga doa-doa aku lekas sampai dan mempertemukan kita. Amin, ya amin. Dia mau ditemenin sama lagunya Bernadia dengan Apa Mungkin.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: berbinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Panama kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

102 FM Gorontalo, teman terbaik kamu, teman para dua, jam 10 lebih 24 menit waktu Indonesia Tengah. Dan aku cek lagi yang kirimin respon di DM-an Instagramnya Pro 2, teman Pro 2. Mana nih? Aduh, panjang banget. Mana nih? Aduh, panjang banget. Gimana dong? Ada yang pendek gak ini? Ngajak berantem nih orang-orang. Oh ini deng. Selamat malam ya buat Harley. Harley. Oke. Dibilang nanti kalau kita sudah tajir melintir, gak mikir cicilan, gak mikir kerjaan, duit ngalir terus. Yuk kita healing halan-halan. Naik mobil Pisanto, start dari Merak, lewat jalur Pantura sampai Banyuwangi, lalu nyebrang ke Pulau Bali, baliknya kita lewat jalur selatan. Gak usah bikin itinerary teman berdua. Pokoknya gas seberangkat, yang penting bawa handphone dan dompet, mampir-mampir ke tempat cakep sepanjang perjalanan. Nginep di hotel, villa atau bikin tenda, kalau bisa jangan nunggu tua, biar aku masih kuat gantiin kamu nyetir kalau capek.

Ih, ah, banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Karena memang aku kan hobinya memang belanja itu, kalau lihat dulu ya, maksudnya gini, ada orang ngomong, ya emang kan udah banyak banget yang namanya aplikasi-aplikasi online, tapi aku dicari itu yang benar-benar tuh nggak cuma soal murah, tapi memang
2: kualitas
1: barang tuh berkualitasnya gitu loh. Iya kan?
2: Iya.
1: Nah, kalau aku emang di salah satu aplikasi yang aku emang dari dulu tuh nggak pernah ganti-ganti. Kata orang kan kalau dibikin kan, ah belagu ntar. Kalau aku yang namanya kayak baju sih oke, okay, misalnya nggak mesti yang ori nggak masalah. Tapi kalau yang namanya sepatu sama jam tuh kayaknya tuh memang nggak bisa. Aku nggak bisa. Biar aku uang jajan aku kurangin. Yang penting aku harus dapat barang yang itu yang aku mau gitu loh.
2: Yang original ya.
1: Iya, karena aku pernah loh, jujur, pakai barang yang kata orang ini murah banget loh, murah bagus kok. Aku nggak pernah gitu, jadi coba pas aku beli maaf ya sepatu nggak usah kesebutin mereknya. Pas aku baru pakai itu siangnya sorenya patah. Karena kan aku jalannya kadang-kadang kayak cowok, kadang-kadang kotak untuk patah. Jadi aku bilangnya, ini kan baru beli, ini aku udah ngomong kok kaki lu gimana sih kata orang. Ini ya, gue bilangin biar deh aku korban karena kaki aku nggak bisa. Aku kayak cowok kadang-kadang lari sana lari sini. Jadi ya kayak sepatu ya aku emang namanya style. Kalau sepatu sama jam tuh kayaknya wajib ya. Kalau baju sih what ever terserah.
2: Kayaknya Arta harus beli sepatu besi deh kayaknya, sepatu baja. Karena terlalu aktif.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 6.

0: besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif. Kamu lagi di

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

2 ini ada Maximilian dengan Horatsu. Dan teman pria 2 untuk jaga malam jangan galau, malam-malam bentar lagi aku sudahi ya buat kamu. Tapi untuk itu aku mau bacain dulu respon paling terakhir. Mana nih? Assalamualaikum Zauji, terima kasih akhirnya kau datang mengetuk pintu rumahku, membawa bahagia dan kelegaan bagiku dan juga ayahku yang meski perjalanannya begitu panjang dan sangat melelahkan, akhirnya ku saksikan kau benar-benar nyata dan ada hadir sebagai belahan jiwaku. Doa-doa yang ku bangun belasan tahun itu, doa yang ku jaga susah payah agar tetap teguh, doa yang terus-menerus ku jaga nyalanya itu meski kadang seringkali bertarung dengan seribu ragu, akhirnya sampai pada titik keterkabulannya. Zauji, mungkin kebersamaan kita hanya atau tidak akan sampai pada angka 25 tahun, semoga Allah panjangkan sedikit lebih lama lagi. Namun di waktu yang saya yang sebentar itu, di setiap harinya aku akan terus jatuh hati padamu. Masya Allah, tabarakallah. Nah ini teman berdua, untuk jaga malam jangan galau, malam-malam aku sudah sampai di sini. Ini ada mana tadi? Yeni.Lindawati, love you to the moon and back. Request lagunya Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. Makasih. Tunggu. Fajar Nur. Salah Apa Aku. Bentar ya, aku cari dulu. Salah Apa Aku. Fajar Nur. Kok gak ada ya? Fajar. Yang ada cuma Fajar. Salah Apa Aku. Belum masuk nih ya teman berdua. Jadi aku pilihin aja yang Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Atau Tahta Hatiku aja kali ya, Pendampingmu teman berdua. Ya sini aja. Dan teman berdua, sebelum aku selesain ya sampai di sini ya teman berdua. Hubungan yang sehat itu bukan diisi oleh dua orang yang saling mencari setengah belahan jiwa buat mengisi kekosongan teman berdua. Tapi hubungan yang sehat itu dibangun sama dua orang yang udah selesai dengan dirinya sendiri, udah utuh, lalu berjalan beriringan buat saling melengkapi. Jadi jangan sedih kalau maybe malam ini kamu masih jomblo ya teman berdua, masih tidur melukin guling yang udah bau iler. Gunakan waktu ini buat belajar, berkembang dan juga sukses, biar nanti pas ketemu sama si dia, kamu tuh bisa teman berdua bilang, ini kita yang sekarang siap buat berjuang bareng kamu. So, sini aku pamit dari ruang dengar kamu teman berdua, makasih untuk kamu yang udah ikutan gabung curhat hati malam hari ini juga. Selamat tidur, jangan lupa cuci muka, matiin lampu dan stop overthinking. Good night and see you next time. Bye.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, dilebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani. Apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Coco anywhere.
1: Mama, tinggal pilih mau di air bersih yang mana.
2: Bener, Pak.
1: Iya, kubangan air di tempat ini kan banyak.
2: Asik.
1: Lapar ya? Waktunya kita berburu.
2: Asik. Papa, tunggu.
1: Cepet dong, nanti mangsanya sadar.
2: Papa.

0: ngamuk loreng lagi. Waktunya bersih-bersih nih.
1: Jangan lengah, demam berdarah masih mengintai.

0: Aja nari to lele, kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Yeah. Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Don't go anywhere.
1: Indonesia adalah negara yang memiliki beragam budaya dari daerahnya masing-masing. Negara yang kaya akan bahasa, tradisi, suku, ras, dan agama. Seperti semboyan negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Sebagai generasi muda, sudah seharusnya kita tetap melestarikan budaya daerah yang kita punyai. Melalui mengenal dan mempelajari budaya daerah, menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya daerah, tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing, serta memanfaatkan teknologi yang ada untuk memperkenalkan budaya daerah ke ranah internasional.

0: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelahnya.
1: Nggak bisa, Gio.
0: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
1: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
0: Dia enggak mau jadi begitu.
1: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh le dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
0: Oke, Ma.
1: Pintar anak Mama.

0: Al, gue masih kepikiran nih, umur segini masih aja jadi beban keluarga. Malu gue tuh, Al, malu.
1: Le, meratap tuh, gak nyelesain keadaan. Talk less, do more, Le. Hidup gak semudah dengerin lagu Hindia sambil ngopi.
0: Ya juga ya, kalau rebahan terus sambil ngeluh, kapan bisa mandiri dan dapat kerja ya?
1: Yoi, bangun dari tidur kamu, Le, dan raih mimpimu. Stop salahin keadaan, apalagi bawa-bawa pemerintah. Semua punya kesempatan, Le. Mungkin orang lain sedang berusaha di saat kamu sedang larut, rebahan, dan malas-malasan. Ubah mindsetmu dari beban keluarga menjadi beban orang lain.
0: Maksud kamu?
1: Maksudnya digaji sama orang lain, alias kerja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
4: Wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran. Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran, maka akan datang pertolongan tersebut. Wa annal faraja ma'al karbi, jalan keluar itu bersama dengan kesulitan. Ya, kalau kata orang kan, pepatah-pepatah Indonesia, kalau malam semakin gelap, pertanda apa? Pertanda fajar semakin akan menyingsing, ya. Sang surya akan menyingsing, ya, akan segera datang, akan segera terang. Kalau semakin gelap, akan segera terang. Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu, pasti akan segera datang jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah, wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Dan disebutkan di dalam surat Asy-Syarah, ya, surat Alam nasyrah laka sadrak, ya. Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah Subhanahu wa taala sebutkan yusra dan satu kali Allah sebutkan usr. Ya, di sini hanya satu kesulitan tapi Allah sebutkan dua kemudahan. Karena jemaah sekalian, kata para ulama kita dalam ayat ini, ayat kelima dan keenamnya, Allah gunakan kata kesulitan dengan menggunakan alif lam al-usr, dua-duanya ayat kelima dan keenam. Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam, yusran. Pakai yusran, tidak pakai alif lam. Berarti kata para ulama dalam bahasa, kalau ada yang pakai alif lam, berarti itu satu, satu kesulitan yang sama. Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda. Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda karena Allah tidak pakai alif lam. Allah katakan fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan. Bersama dengan kesulitan yang sama tadi ada kemudahan lagi yang berbeda. Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan, sehingga disebutkan dalam riwayat hadis bahwa Nabi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tenang dengan Allah Subhanahu wa taala, selalu berprasangka baik kepada Allah Jalla wa Ala.

22 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan. Karung dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

wabarakatuh. Selamat pagi, teman Bro 2. Kembali bersama siaran program Madua RRI Gorontalo mengudara di frekuensi 92,4 FM edisi Selasa 7 Juli 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman Bro 2 hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah dari Republik Indonesia, program Madua Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah asallan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar, lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal jangan pernah tinggalkan sholat, ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis, jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ilar rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya, ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan diantaranya as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga salat kalian, jaga salat kalian, jaga salat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-salatu shalah, as-salatu shalah, wa ma malakat aymanukum, jagalah salat, jagalah salat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam.

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Membuka tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya. Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: go anywhere.
1: Oh, udah sekaya tuh tas kang. Isana lah itu sepatu ya pegaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang noh. Kita beli ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok butuh-butuh ngana mau beli?
1: Kita suka sekali kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
2: Hei, stop cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau pinjam pulang di pinjol.
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini, ngana bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasian eh, cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma di pinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo, Kang. Makasih nih, suka seingat pe kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuma logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga gak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Kamu tahu nggak ketika kamu melihat awan di langit dan tiba-tiba kamu melihat wajah kucing atau mungkin bentuk anjing? Atau ketika kamu melihat foto wajah seseorang dan kamu yakin ada wajah lain di baliknya? Nah, itu adalah pareidolia. Pareidolia adalah fenomena di mana otak kita melihat pola atau bentuk yang familiar dalam sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Ini seperti otak kita sedang bermain-main dan menciptakan cerita sendiri. Pareidolia bisa terjadi karena otak kita dirancang untuk mengenali pola dan bentuk. Sehingga ketika kita melihat sesuatu yang samar-samar mirip dengan sesuatu yang kita kenal, otak kita langsung mengasosiasikannya. Fakta menariknya, pareidolia juga bisa terkait dengan kondisi mental seperti stres, kelelahan, atau bahkan gangguan psikologis seperti skizofrenia. Ketika kita dalam keadaan stres atau lelah, otak kita lebih cenderung untuk melihat pola atau bentuk yang tidak ada. Namun, pareidolia juga bisa memiliki manfaat. Misalnya, pareidolia bisa membantu kamu meningkatkan kreativitas dan imajinasi kita. Dengan melihat pola dan bentuk yang unik, kita bisa mendapatkan inspirasi untuk karya seni, cerita, atau bahkan solusi sebuah masalah. Jadi, jangan heran kalau kamu melihat suatu wajah di pancake atau wajah monster di batu. Otak kita memang suka bermain-main seperti itu. Dan siapa tahu, mungkin pareidolia bisa membantu kamu menemukan ide-ide kreatif yang baru.

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap yang mulia, itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar yang mulia, mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah.
4: Prodo FM,
5: teman terbaik kamu.
6: Prodo FM.
7: Selamat pagi teman Prodo.
5: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
3: Saatnya info Prodo barengan Nisa untuk pagi ini. Kapten Aziz Van Mijnes ini bakal pindah ke PSV setelah kedua klub mencapai kesepakatan transfer sekitar 13 juta euro. Gelandang 26 tahun ini menandatangani kontrak multitahun di Eindhoven. Mijnes juga bakal menjadi penerus Ismail Saibari. Ismail ini menyelesaikan kepindahan ke Bayern Munich dengan nilai lebih dari 50 juta euro. Mijnes juga diberi ban kapten di 2024 dan juga menjadi pilar tim AZ yang juga memenangkan KNVB Baker pertama klub dalam 13 tahun. Gelandang ini juga absen di laga pramusim AZ melawan Genk di Sabtu lalu, yang dikaitkan juga dengan transfer ke PSV. Besiktas ini mencapai kesepakatan dengan Arsenal untuk mengontrak Leandro Trossard, harga ditaksir dengan nilai hingga 17,1 juta euro. Dan ini juga kepindahan belum selesai karena persyaratan pribadi antara pemain dan juga klub Turki masih dalam tahap penyelesaian. Trossard hanya punya satu tahun, sisa satu tahun kontrak di Arsenal, menjadikan biaya ini juga keuntungan memuaskan untuk juara Premier League. Sejak bergabung dari Brighton di 2023, Trossard menjadi kontributor utama membantu Arsenal mengamankan gelar Liga. Pemain internasional Belgia ini saat ini menjalani tugas internasional bersama Belgia di Piala Dunia. Real Madrid secara resmi mengumumkan penandatanganan Denzel dari Inter Milan dengan biaya 20 juta euro. Dia diikat dengan kontrak 5 tahun hingga Juni 2030. Dumfries baru menyelesaikan musim kelima di Inter. Dia telah mewakili Belanda di Piala Dunia 2026. Bek kanan ini sebelumnya bermain untuk Sparta, Rotterdam, Herenveen dan juga PSV sebelum bergabung dengan Inter. Dumfries sendiri menjadi wajah baru ketiga di pertahanan Madrid setelah Ibrahim Konate dan juga Mark. Dan Bernardo Silva juga dikonfirmasi sebagai penguat lini tengah di bawah asuhan Jose Mourinho. Real Madrid membayar klausul ya pelepasan Dumfries yang diperbaharui 2024 dan berlaku hingga 2028. Sekian info Prodo 2.

rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Eh, Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
1: Tren apaan ini?
0: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
1: Eh, janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
0: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu. Gak gaul loh nanti kamu.
1: Ih, kamu tuh jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
0: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gagal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tahun berdua. Kita balik lagi ya, ketemu lagi di hari ini edisi Selasa 7 Juli 2026. Ada nih sama Hot bakal main kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Stay tune.

kekalahan di bidang olahraga ya, tapi berubah menjadi guncangan nasional yang mengguncang seluruh penjuru negeri dan juga memicu gelombang kritik yang belum pernah terjadi sebelumnya di media Brasil, yang menyalahkan pelatih asal Italia Carlo Ancelotti dan juga beberapa bintang timnya, terutama Neymar juga, atas berakhirnya perjalanan mereka di Piala Dunia. Jadi kekalahan dari tim nasional Norwegia ini mengakhiri impian warga Brasil untuk merebut kembali gelar juara dunia, sekaligus juga menegaskan berlanjutnya periode terpanjang tanpa gelar Piala Dunia dalam sejarah nih, sejak gelar pertamanya ya. Pertandingan ini juga menjadi akhir yang mengharukan bagi seluruh generasi pemain, terutama juga Neymar yang ya kelihatannya juga tampak hancur ya setelah peluit akhir dibunyikan, menangis juga dengan pilu di atas lapangan dalam adegan yang menggambarkan betapa besar kekecewaannya, kesedihannya juga. Di sisi lain, tim nasional Norwegia mencatatkan sejarah setelah dipimpin sama Erling Haaland menuju prestasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan menyingkirkan salah satu kandidat terkuat juara dan juga menciptakan salah satu kejutan terbesar di turnamen ini.

Siapa bilang umbi-umbian cuman makanan orang zaman dulu? Kalau selama ini nasi selalu jadi andalan, saatnya umbi-umbian naik kelas. Di tangan orang kreatif, umbi-umbian bisa jadi cemilan kekinian. Kasubi bisa jadi cemilan, talas bisa jadi dessert. Ketahanan pangan gak melulu soal beras. Bangga sama produk lokal, gak cukup cuma diposting di medsos, tapi mulai dari apa yang kita konsumsi.

0: Thank you.
1: Oke, thank you ya. Terima kasih. Selalu Ikal, semoga bisa berjumpa dengan Ramadan. Amin.
2: Iya, jangan ketemu Rian dulu ya di bulan puasa ini.
0: Saya hapus dulu nomornya
2: Rian. Diblok aja, diblok.
1: Aduh, astaga. Kita kayak setan sekali nih. Saya makasih loh, makasih.
2: Makasih.
1: Atas
2: ya.
1: Brandingan kali ini. Oke, silakan dijawab teman-teman.
2: Gimana?
3: Dari saya dulu ya kak, mungkin kalau untuk masalah baju baru, pakaian baru itu, kalau di usia kita sekarang sebenarnya tidak cocok lagi sih. Yeah. Jadi kita itu sekarang lebih ke apa ya, hal-hal yang dibutuhkan saja yang memang urgent kita mau gunakan, kita pakai, ya itu yang harus yang memang kita gunakan saja di bulan Ramadan. Tapi baju baru itu lebih bagusnya di apa ya, kayak diserahkan ke anak-anak yang memang masih butuh, kayak baru belajar, ya, ya, baru masuk di bulan Ramadan, bahwa mereka itu, jadi itu salah satu untuk pemantik mereka bahwa kita harus satu bulan ini full puasa. Begitu loh kak.
4: Betul.
2: Benar. Kalau dari Aliki gimana?
5: Sama juga kayak Kak Saripudin, tapi menurut saya juga itu kurang relevan lagi kalau dengan usia kita sekarang begitu. Lebih penting kayak momennya. Cuman di sini biasanya kan kalau kumpul-kumpul keluarga besar begitu kan, biasanya mama-mama kayak bilang, eh torong berseragam begitu.
2: Oh iya, mama berarti ya, gitu, yang bisa hidup ya.
5: Pembeli kamar itu dia punya dari baju koko, dia punya mukena, sampai dia punya dengan sejadah, dia mau kasih sama biasa gitu.
4: Waduh, iya.
3: Supaya pas turun sholat, mungkin jaga. Dan,
2: iya, kayak gini halilintar gitu ya.
5: Gitu, yang berlebihan.
4: Iya.
5: Mempunyai sedikit rezeki yang lebih mungkin bagi mereka itu ya sebagai reward begitu di akhir bulan, di akhir Ramadan.
1: Ini nih baru bilang pemuda Nisa. Iya, jangan kayak anak-anak. Jangan kayak anak-anak yang lain itu yang suka-suka flexing sepatu Dior.
2: Gucci.
1: Tahu kan?
2: Tahu
1: kan? Kalau Alin.
6: Alin gimana Alin? Ya kalau misalnya soal baju baru memang urgen gak urgen sih kak, karena kalau misalnya kan cewek kan kak biasa.
4: Kita kalau cewek.
2: Beda kalau cewek, kalau dorem bilang dorem tiada ada baju mau dicek tiap lemari. Ada banyak sekali itu.
6: Jadi itu sih, saya kalau misalnya memang kalau lagi pengen ya beli, kalau enggak ya memang enggak sih, tergantung gitu.
5: Lagi pengen ya.
6: Iya. Jadi biasa pas puasa minggu pertama beda, minggu kedua beda.
1: Wah, ya, sekalian sama mukena-mukena aja juga beda.
2: Jaga malam di Prodo FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.

0: Coba ngetes, tahu nggak siapa pahlawan Piala Dunia yang tidak pernah sekalipun nendang bola?
1: Ah, mana enteng Pak kita polling anak, kita ini keturunan pengamat bola. Pasti maskot ikoniknya kan?
0: Ah, betul. Tapi hafal nggak sejarahnya?
1: Jelas dong. Mulai tahun 1966 itu ada singa gagah namanya World Cup Willy. Dia tuh mengaum di Inggris. Terus ada Juanito, bocah cilik bersombrero pas Piala Dunia pertama kali tayang berwarna di tahun 1970.
0: Wah, kalau kita pilih favorit, ada Naranjito Spanyol 82, si Jergo Boy. Terus di tahun 90 ada si Abstrak Ciao yang mirip susunan kubus kayu warna-warni itu.
1: Gak boleh lupa juga sama si ayam jantan Footix dari Prancis tahun 98. Terus ada macan tutul rambut hijau Zakumi dari Afrika Selatan tahun 2010 yang lagunya Samina Mina ee waka waka ee.
0: Sampai live Qatar 2022 kemarin tuh yang mirip kain sorban terbang yang orang-orang waktu itu mikir ini maskot mirip hantu Kasper. Jadi unik banget gak sih?
1: Tapi Abi, semua legenda itu harus bersiap. Karena tahun ini di 2026, sejarah baru akan dimulai.
0: Iya Dodi, kali ini ada 3 negara tuan rumah langsung kan? Maskotnya rame dong.
1: Rame dong dan keren pastinya. Ada Maple si rusa dari Kanada, terus Zayu si jaguar dari Meksiko, dan Clutch si elang botak dari Amerika Serikat.
0: Gokil, 3 energi bersatu di panggung terbesar dunia. Wow.

Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

banyak dibicarakan ya, lagi hangat banget jadi perbincangan teman berdua, Agent Kim Reactivated jadi drama terlaris 2026 dan ratingnya tembus 21% teman berdua. Jadi popularitas drama ini semakin kuat di tengah persaingan rating. Masuk episode keempat, drama aksi balas dendam So Ji-sop ini sukses menembus rating di atas 20%. Jadi episode keempat yang ditayangkan hari Sabtu kemarin ya, sebenarnya dari episode pertama, kedua juga itu ratingnya itu naik terus teman berdua. Ini berhasil melonjak ke angka rating nasional rata-rata sebesar 21,6%. Dan perolehan impresif ini juga sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai drama yang paling banyak ditonton dari genre apapun sepanjang 2026 sampai saat ini. Hanya dalam kurun waktu 4 episode sejak penayangan perdana, drama yang juga dibintangi sama Cho Dae-hoon dan Yoon Kyo-hoo ini juga berhasil mencetak sejarah baru di internal stasiun televisi gitu. Jadi baru episode keempat ya, aku juga pengen nonton drama ini, cuman aku nungguin sampai selesai episodenya karena malas nanggung gitu loh ceritanya, kayak udah pengen nonton tapi belum rilis episodenya gitu. Jadi bisa aku nungguin sampai episode 10 baru deh aku nonton maraton gitu nontonnya. Jadi Agent Kim Reactivated ini resmi menempati peringkat ketiga sebagai drama slot Jumat dan juga Sabtu dengan raihan rating tertinggi dalam sejarah penayangan SBS sendiri. Dan catatan luar biasa drama hasil adaptasi webtoon ini juga sejauh ini ya hanya mampu diungguli dua judul drama hits legendaris milik SBS, The Penthouse 2 dan juga The Fire Prize sendiri teman berdua. Dan ini tuh dramanya menceritakan tentang manajer Kim yang bekerja di bank gitu, yang tampak seperti ayah tunggal biasa. Dia membesarkan putrinya namanya tuh Minji. Dia tuh punya rahasia yang tidak bisa diungkapkan ke putrinya sendiri. Dia memendam rahasia kalau dia adalah mantan mata-mata dan sudah dikirim dalam berbagai operasi khusus. Dia masuk daftar buronan Korea Utara dan juga keberadaannya di Korea Selatan ya. Itu tuh kayak bom waktu yang tidak boleh diungkapkan. Jadi menyembunyikan masa lalunya, dia hidup kayak ya warga biasa seperti pada umumnya. Tapi putri kesayangannya, si Minji ini menghilang. Jadi dia harus berjuang untuk menyelamatkan putrinya tanpa ragu mengungkapkan rahasianya dan juga mempertaruhkan segalanya. Sementara itu, persaingan ketat di slot tayang akhir pekan juga diramaikan kehadiran kompetitor baru Nam Kung Min The Husband, juga meraih rating rata-rata 4,4% ya untuk penayangan perdananya teman berdua. Dan performa The Husband ini juga langsung menunjukkan tren positif yang signifikan di malam berikutnya gitu. Kayaknya abis ini aku juga harus nonton sih, karena sosial media aku juga lagi banyak ngebahas tentang drama Korea ini teman berdua. Tapi itu dia tadi, aku nungguin sampai 10 episode karena biasa drama kayak gini kan paling banyak tuh episodenya 12 gitu kan, ada yang 15 gitu. Agak malas juga sebenarnya kalau misalnya terlalu banyak kayak sampai 20 tuh kok malas banget. Tapi menarik sih karena aku suka banget sama film-film yang ceritanya tuh kayak revenge gitu, balas dendam. Jadi buat kamu yang belum nonton mungkin ini bisa masuk list tontonan kamu ya, apalagi buat kamu yang mungkin di akhir pekan ini lagi pada bingung mau ngapain, bisa nonton nih. Drama Korea terbaru Agent Kim Reactivated.

Kalian pasti pernah lagi berada di pinggir jalan, terus dengar suara sirene atau musik dari sound system mobil yang lewat. Terasa aneh nggak saat dengar suaranya berubah seiring jaraknya mendekati kamu dan menjauhi kamu? Itu tuh yang disebut efek Doppler. Hal ini terjadi karena gelombang suara dipadatkan ketika sumber suara mendekati pengamatnya, sehingga frekuensi suara meningkat. Sebaliknya, ketika sumber suaranya menjauh dari pengamat, gelombang suaranya meregang, sehingga frekuensi suaranya menurun. Tapi tahu nggak sih, efek Doppler nggak hanya terjadi pada suara. Gelombang lainnya seperti cahaya pun sama terjadi. Ini membantu ilmuwan memahami pergerakan bintang

0: 26 yang bakal disampaikan oleh Prakirawati Arini Pratiwi.
1: Cuaca hari ini Selasa 7 Juli 2026 di Provinsi Gorontalo.

0: Sejuk sekali, udara pantai yang segar. Tuh apa ini? Tuh banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Tuh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut. Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
2: Tuan rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi setan merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

7 Juli 2026 tahun 2002 ternyata dirayakan secara global peringatan Hari Perdamaian dan Cinta Internasional atau International Peace and Love Day. Jadi sebenarnya diperkenalkan sama si Ringo Starr, drummer legendaris dari band The Beatles di tahun 2008 ya. Tanggal 7 Juli dipilih karena bertepatan juga dengan ulang tahunnya Ringo Starr sendiri. Dan dia berharap tuh ada satu hari khusus di mana masyarakat dunia itu didorong untuk menyebarkan perdamaian dan juga kasih sayang. Misi dari peringatannya sebenarnya sangat sederhana, simpel banget. Tapi dampaknya tuh besar gitu. Kita sebarkan pesan damai dan cinta kemanapun kamu pergi, dan cara merayakannya tuh bisa dengan menyebarkan mungkin kayak kutipan-kutipan positif lah di media sosial, terus juga share cerita tentang toleransi, atau pakai tagar hashtag peace and love sebagai bentuk partisipasi dalam kampanye cinta global ya, teman Pro 2. 7 Juli which is hari ini. Jadi selamat datang di hari yang spesial karena kita juga memperingati sebagai hari perdamaian dan juga cinta internasional. Dan kita gak cuman akan ngomongin tentang perdamaian antar negara atau antar orang aja ya. Mungkin kita mulai dari yang paling dekat dulu, teman Pro 2.

atau akan mencoba berdamai dengan diri sendiri atau dengan kegagalan-kegagalan yang sudah pernah kamu lakukan dan kamu belum bisa menerima itu semua? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 08 11 43 000, lain telepon di 08 12 19 1924 dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closest Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: aku.
1: Hah? Hari gini masih dengerin radio? Kan udah bisa streaming lagu di HP.
0: Nah, orang kayak kamu nih yang perlu diedukasi. Asal kamu tahu ya, dengan dengerin radio, setidaknya kamu tuh bisa menurunkan angka pembajakan lagu. Terus informasinya juga beragam, update dan aktual.
1: Oh, gitu ya. Bentar. Itu lagu favorit aku, jangan diganti dong.
0: Katanya gak mau dengerin radio.

Kita update dulu untuk fresh music only. Ada 440 featuring Bora Pascal dengan Kau Yang Kutunggu. And this is Chris to Edgar dengan Tanpa Dirimu.

dipilah, semua disandingkan. Tak maksud dibela, jadi pertandingan. Tak mau dicerna, langsung dipastikan.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesianisme.
3: Mungkin saat ini fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, yang mana tuh mereka tuh hanya melaksanakan sholat Jumat tanpa menjalankan sholat lima waktu lainnya ya, yang mencerminkan kayak tantangan spiritual dan sosial yang cukup kompleks. Jadi sebenarnya berbicara ini bukan soal sekedar ibadah aja, tapi juga kayak apa ya, berbicara lebih ke soal identitas lingkungan dan juga pemahaman agama. Sebenarnya apa sih yang memicu, kenapa tuh khususnya laki-laki di kalangan anak muda ya, sholatnya tuh hari di Jumat doang? Nah mungkin ini karena kurang pahamnya tentang agama. Banyak anak muda nih yang belum memahami kalau sholat lima waktu adalah kewajiban utama dalam Islam, bukan sekedar pelengkap aja, apalagi cuma Jumatan doang. Lingkungan yang permisif juga nih, kalau dilihat dari teman sebaya atau keluarga yang gak menekankan pentingnya ya untuk ibadah, maka kebiasaan ini bisa lalai dan jadi dianggap normal nih teman-teman berdua ya, kehidupan. Nah, gaya hidup modern juga seperti kayak jadwal yang padat, distraksi digital, dan juga budaya instan yang membuat ibadah tuh dianggap gak relevan atau terlalu menyita waktu. Dan mungkin simbolisme sosial aja ya, karena sholat Jumat kadang kan dianggap cukup karena terlihat sama masyarakat, sementara sholat lainnya tuh dilakukan secara privat dan gak terlihat. Mungkin ini nih yang menjadi faktor penyebab utamanya nih tahun kedua ya. Kalau misalnya dilihat dari jangka panjang, menurut spiritualitasnya dan rasa tanggung jawab terhadap agama ya, mungkin kehilangan koneksi batin juga dengan Tuhan pencipta. Karena sholat adalah momen komunikasi yang langsung kan tahun kedua. Terbentuknya generasi yang ritualistik juga bukan yang memahami esensi ibadah. Ini kalau kita lihat juga dari perspektif ulama, kalau ada sebuah apa ya, website nih namanya rumahsyo.com, mayoritas ulama menyatakan bahwa meninggalkan sholat lima waktu adalah dosa besar, bahkan lebih berat dari zina dan mencuri. Kayak gitu ya, ya kita tahu sendiri lah. Cuman sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh, sebenarnya aku juga pernah melewati masa-masa seperti ini nih ya, teman-teman, yang kayak sholat tuh cuman di hari Jumat doang, kayak apa ya, alim tuh hanya di hari Jumat doang. Pendidikan agama yang relevan tentunya menjadi solusi dan juga harapan ya. Dakwah tuh harus dikemas dengan pendekatan yang relate banget sama anak muda. Ingat ya, relatable bagi anak muda. Role model yang inspiratif juga, tokoh muda yang taat beribadah bisa menjadi panutannya. Banyak di media sosial tuh video-videonya Ustadz Hanan Ataki mungkin, atau Ustadz Adi Hidayat. Ya, pokoknya bisa dilihat di situlah ya, teman-teman berdua. Intinya adalah role model yang inspiratif dan pendidikan agama yang relevan. Sama komunitas positif juga. Karena lingkungan itu adalah faktor utama yang seringkali membentuk kita menjadi orang seperti apa. Nah, lingkungan yang mendukung ibadah itu tentunya bisa mengubah kebiasaan kita nih, teman-teman berdua.

0: tingginya permintaan suatu barang, sedangkan stoknya dikit. Bisa karena jumlah uang yang beredar cukup tinggi, daya beli masyarakat pun meningkat.
1: Oh gitu ya, terus kita harus gimana dong?
0: Ya, kalau kerjaan kamu sekarang nggak cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu, carilah penghasilan tambahan untuk nambah penghasilan kamu.
1: Tapi kayaknya aku nggak ada sisi jualan deh, Al.
0: Kalau nggak bisa cari kerjaan sampingan, harus hemat. Kurangin tuh jajan-jajan di luar. Pangkas hal-hal yang nggak penting. Biar lebih efektif, bisa gunain aplikasi manajemen keuangan. Dan yang paling penting, hindari hutang. Apalagi cuma untuk memenuhi gaya hidup aja. Zaman sekarang kan, yang hutang lebih galak loh daripada yang utangin.
1: Hehehe, iya juga ya. Jadi kayaknya aku harus hemat deh mulai sekarang.
0: Harus dong.
1: Anyway, ada 100 pengana.

Stop Loving Me, tahun 2002. Kita masih di Spada ya, dan kita masih ngomongin tentang kalau misalkan kamu punya satu kesempatan untuk benar-benar berdamai dengan satu hal dalam hidup kamu, kira-kira kamu bakal pilih apa gitu. Berdamai dengan masa lalu maybe. Kadang yang bikin kita capek itu bukan karena harinya